Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah Bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah Bang. Apalagi kalau produk Abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu ada

0: mengutamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Daren Nandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Mang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, coba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Pak Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang.
5: Ya, ah, kenapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Kenapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah, sini lah mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi duduk ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, Rik, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
5: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, Dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah dia ikut dia.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi kita...
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, Dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya bang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pak sayur ni tahu wang ember ni?
4: Coba tak belikan adik ni garam. Belikan adik ni garam.
7: Belikan adik ni garam.
5: Alamak, lupa aku.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara budaya.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.

0: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
0: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: destinasi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Perempat FM 94.3 MHz, suara budaya

Halo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Pulau Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: paksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor

0: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
1: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau. Saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkom dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Heh, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adik bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Tong Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Bud, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
2: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
1: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
2: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
2: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini Ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak Ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Apa tak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Ah, jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya, Bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
3: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
3: sebelum membagikannya.
4: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, assalamualaikum dan selamat siang. Apa kabar Mbak Abang? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat melewati kembali di hari ini Ahad Minggu. Mbak Abang tidak terasa sudah memasuki hari ke-11 di bulan Oktober 2026. Apa cerita nih Mbak Abang? Nyaman dia nih, nah, bangun tidur apa dikerjakan? Banyak sukanya ke banyak dukanya? Simbang lah ya, suka 50%, dukanya 50%. Baiklah, semua itu bagian dari ketetapan Yang Maha Kuasa untuk menguatkan lagi dan membentuk hati kita supaya tidak lupa. Sekali kita happy-happy, biasalah kan, lagi nyaman-nyaman, lagi senang-senang, lupa. Sekali kena hujan, jadi biasa aja, wajar gitu kan. Selembar tompon dia nak. Suka, duka, ujian, cara nyekapinya, ya itu. Jika hidup masih dititipkan masalah, sesungguhnya kita sedang dicintai, dirindukan oleh Sang Pencipta. Jadikan masalah sebagai semangat kita untuk naik kelas. Ternyata Mbak Abang masalah tuh usut punya usut. Ada singkatannya, masalah, masa mengenal Allah, istilahnya gitu ya Mbak Abang. Coba kita lagi senang-senang, tada, ingat, lupa. Nyaman-nyamannya tuh, cuan lagi banyak, duit lagi menumpuk, apa ya, selembar-selembar ada terus. Sekali mana gak tahu ya Mbak Abang. Ada kalanya kan kita di atas, ada kalanya juga kita diputar di bawah. Tapi ada proses ketika dibentur, dibentuk, ditempa, ditempatkan. Jadikan dibalik pengalaman yang menyakitkan, tentunya Sang Pencipta sedang mengasah diri kita agar menjadi lebih baik di masa depan. Amin. Semangat ya Mbak Abang. Biasalah, kecewa tuh biasa. Jangan sampai larut-larut, jangan sampai lama. Yang salah bukanlah kenyataannya, karena kenyataan sudah tercatat dalam qadarullah ya. Seringkali kan kita kadang merasa terlalu tinggi ya kan, banyak harapan, mau cita-cita ini itu. Kepada yang bukan haknya, terlalu berharap gitu kepada selain Yang Maha Kuasa, dan terlalu banyak berharap sama orang. Masuk hati tadi ditolong nih, sekali sampai di sana, ya Allah ya Allah, bukan ditolong, dikasih lontong. Alhamdulillah masih dikasih lontong Bu Pit. Kalau tak ada, bukan lagi. Masuk hati nak dibantu, minta harapan kan, ternyata hanya hinaan dan celaan yang diberikan. Dari situlah Mbak Pit belajar. Besok-besok jangan lagi berharap sama orang. Jadi motivasi gitu Mbak Abang ya. Jadi semangat. Hidup terasa berat karena putus asa dari rahmat dan kasih sayangnya. Tadi terlalu berharap kepada manusia, melupakan ya yang semestinya, serta mungkin kita ini jarang mengevaluasi diri. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sama lah dengan teman-teman UMKM ini, tahu lah. Apa kabar? Iyalah yang lagi fokus ya. Biasa kok di Car Free Day kan tiap hari Minggu kan. Ikutlah denim burung di sana. Betul. Di mana ada semut wokpit, di situlah ada kerumunan ya kan. Saat-saat acara apa aja adalah kesempatan yang dijual tuh laris manis ya kan. Car Free Day pagi tadi mungkin kayaknya udah mulai aktif lagi ya, perlahan-lahan. Ruang yang strategis bagi teman-teman pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Pasti ada suka ada duka atau enggak. Untuk meningkatkan pendapatan, untuk memperluas lagi perluas lagi lah, mungkin banyak konsumen yang belum tahu nih. Sekali Mbak Abang dibuka lapak di situ kan, buka stand di Capridi misalnya hari Minggu, hanya hari Minggu, mungkin di hari-hari biasanya cari lagi, atau memang udah ada
tempatnya atau di rumah saja, mungkin dengan cara-cara apa untuk promokannya Bu Abang ya. Biasanya kalau udah keramaian pengunjung di area Car Free Day itu berpotensi untuk melipat gandakan omset penjualan Bu Abang, ya kan? Pedagang kaki lima ada, pelaku UMKM ada, dibanding hari-hari biasa saat-saat itulah kan, jarang-jarang seminggu sekali Popi. Jadilah ajang promosi langsung gitu kan istilahnya. Jadi pelaku usaha bisa memperkenalkan produk barunya, membagikan tester gitu. Ini enak nak Ika, engkau dapat cek, cobalah Bu. Ini tester ini. Wah. Atau kita langsung berinteraksi kan dengan pelanggan. Boleh Bu, nanti mungkin kalau ada berminat, mau ada acara-acara apa, kami siap Bu, dihubungi. Nah, siapa tahu senang kan kalau ajang promosi langsung tuh kayaknya puas gitu Bu Abang. Kesempatan nih. Kesempatan dalam kesempitan, ya Allah. Ada juga yang memanfaatkan pemasaran secara digital. Banyak kan pelaku UMKM yang memanfaatkan momen Car Free Day ini untuk melakukan promosi melalui media sosialnya saat-saat gitu tuh, sambil gitu kan seperti live TikTok. Mama apa kabar nih? Kita lagi TikTok kan ini jualan lagi di Gor Pangsuma ini, memberikan diskon besar-besaran khusus untuk Bu Abang semuanya. Para pengunjung yang belum berkunjung silakan dikunjungi. Berkunjung memperluas jangkauan pasar. Jikalau ini masih ada waktu kesempatan, kita belum tutup. Sila. Kesempatan. Sekarang kan udah mulai live-live gitu kan Bu Abangnya. Iyalah, termasuk di berbagai daerah, termasuk di kawasan Jalan Ahmad Yani Pontianak yang aktif setelah sempat tutup sementara lah ya, karena tadi itulah karhutlah dan sebagainya. Tapi tetaplah biasa dari pemerintah ini menghadirkan juga pasar murah, bazar gitu kan, mengintegrasikan bahan-bahan pangan pokok. Ya, pokok-pokok itu kan beras, premium, telur, ya kan, cabai untuk nyedap-nyedapkan makan biar selera lah nak. Untuk mendongkrak lagi daya beli sekaligus meramaikan lapak-lapak UMKM. Kurang apa gila, ya kan? Walaupun tantangan pasti ada ya, Mbak Amang ya. Pelaku UMKM ini harus mematuhi juga aturan zonasi atau jalur penurunan barang agar tidak terjadi salah pahamnya atau teguran dari petugas keamanan di lokasi Car Free Day. Takutnya apa pula dia itu lain harganya? Yang pemerintah murah, padahal harus ini ya, tertib lah dengan aturan gitu ya, bisa saling dikomunikasikan lah gimana. Atau sekarang bayarannya udah pakai kris, makin masif penggunaannya. Namun pelaku UMKM juga perlu waspada terhadap potensi modus, ya kan, modus penipuan. Baru gak jualan udah ditipu. Untung ya belum, yang ada untung Bu Fitnya. Allah ya Allah, pemalsuan-pemalsuan bukti transfer kris tuh kan Bu Abang udah bayar ke belum? Kita yang gak paham nih, aduh. Jadi mungkin bisa disediakan pelayanan pembayaran yang non-tunai maupun yang tunai, ya kan? Atau memang ada yang paham harus stay di situ gitu kan. Bu, saya mau bayar pakai kris. Kau lah yang tahu nih, ajarkan. Kalau mau pesi ya jujur ya, yang tunai-tunai lebih cepat duitnya pun nyata ada gitu kan. Takut-takutnya maklumlah karena Bok Pit belum paham, ayam paham nih. Cobalah cepat, dah masuk ke belum tuh, takut dia udah bayar Bu, daya Bu ya di kris ya. Kita pula membuka layanan tapi kita yang tak pandai bukanya, hati-hati kita yang terkena Bu Abang. Ini kan sempat terjadi tuh di beberapa wilayah Car Free Day Bu Abang, semua belanja pakai kris. Memang sih sekarang udah semakin masif, namun itu tadi selalu waspada juga ya terhadap modus penipuan. Selain itu yang harus diimbau juga UMKM kuliner namanya. Ya Allah, kebersihan cuy harus diperhatikan cuy. Gampang dibuka lapak tuh, kuliner semua.
Tapi ya Allah, kresek itu ini Allah, tak ada dibersihkannya lepas tutup lapak. Bersihkan. Memang sih ada kan iuran untuk ini ya apa, tapi ya sama-sama lah ya jaga kebersihan, agar diimbau lah untuk terus jaga kualitasnya. Selain kebersihan, kualitas makanan juga, ya kan, sumur dibuka tapi mohon maaf apa, tataannya tuh tidak rapi, atau mohon maaf ada tidak bersih lah, pokoknya tidak higienis, itu juga menjadi daya tarik ya. Betul lah Bapak. Wah, demi kenyamanan juga, demi keamanan juga yang konsumsi, pengunjung, ya kan? Itulah. Tetap tegar ya, teman-teman UMKM. Karena namanya kegiatan Car Free Day kan ini seminggu sekali. Enggak. Jadi pasti banyak yang nimbrung semua ikut berjualan. Pada saat itu pun ada yang serupa juga kan, ada yang sama jualannya. Tidak apa-apa, nama rezeki kan. Mungkin pat dia sebelah dah habis semuanya. Punya Mbok Pit diborong semua. Iyalah, menjadi ruang publik untuk berolahraga, untuk berekreasi. Ayo kan, menjadi wadah untuk pemberdayaan ekonomi lokal juga, sekaligus semuanya Bapak. Apresiasi lah buat teman-teman UMKM, semangat cari cuannya, kesempatan itu diberikan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, manfaatkan memang, jangan sia-siakan. Pas lagi momen-momen apa gitu kan, interaksi dengan masyarakat, pelayanan lebih ditingkatkan lagi. Jangan asal jual tapi muka. Pergi Bu, mana lagi Bu? Aduh Ibu nih, banyak ya bongkar sana, bongkar sini. Tak ada gak beli. Ya Allah, nama gak membeli kan raja ya. Wajar kan, pilih-pila. Mana yang cocok ya kan. Tapi yang, maaf ya kan, gak ada yang cocok. Oh gak apa Bu. Nama gak jualan deh Bu Abang ya. Mau sabar. Janganlah langsung apa istilahnya, jutek, judes, langsung amarah, bergejolak, emosi, ya kan? Tak cocok berarti jogi. Tak cocok jadi penjual. Jadi pembeli cocok. Tidak, ya Allah. Biasakah penataan lapak UMKM tuh apa namanya, Mbak Abang, tak rapi gitu kan? Inilah pokoknya. Ya, ikutilah aturannya, rapi-rapi karena supaya efektif, biar yang lain juga mungkin ingin buka lapak sebelahnya. Jadi pengunjung tuh lebih fokus gitu. Iya kan? Jadi mau yang sana aja sih. Ini kita nih kadang rambang mata ya juga, mau ini, mau itu, ini. Iya, tahu-tahu merogoh kocek selembar, lapak satu beli ini, lapak dua beli, akhirnya lapak tu kan penuh dari ujung ke ujung. Tak terasa bawa 1,000,000. Mana hari gini bawa. Ya Allah, paling tidak kita memberikanlah ya perekonomian lokal daerah untuk teman-teman UMKM ini terus maju, terus tumbuh, dan terus berkontribusi, ya kan, menjajakan berbagai macam, terus menjajakan dengan berbagai macam apa namanya, jualannya ya Mbak Abang ya, kue-kue ke apa ke apa ke itu, silakan. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap sehat ya. Okay lah kalau begitu. Itulah dulu pokoknya berantan sudah yang Mbok Pit sampaikan. Mungkin jam-jam sekarang udah balik ya. Udah pada tutup. Udah pada kemas-kemas. Lanjut lagi sore lagi nanti Mbok Pit tempat lain. Wah, mantap nih. Hati-hati jaga kesehatannya Mak, terutama Mak-mak lah nih ya. Super duper Wonder Woman. Waduh. Mana dulu Mbok Pit, yang penting dapuk berkepul, lancar rezeki, panjang umur. Untungnya besar. Ya Allah. Tapi ingat-ingat ya, anak di rumah, takut ada terurus.
Tengok-tengok gak balik lah, biar sekejap tengok gak rumah tu mah, apa gak kabar ya, mana tahu tak apa-apa dibuat anak biak tu, ha, bocil-bocil tu, ha, main handphone, nasib main handphone, tadi masak takut gas tu apa, ha, baik tak sejenak lah tengok, baik tak, ha, yelah, sukses, lancar rezekinya, sekali lagi apa namanya, pokoknya apa yang dari dapat, berkah ya nak abang, pencari pundi-pundi rupiah, ya kan, namanya bukan nyaman dia makan buah mangga lagi, mesti buah mangga murah meriah. Nyamannya makan buah naga, buah naga, buah mangga aja sama sih ya, terus harganya murah, semangat bekerja, semangat berniaga, biar cuan buah abang datangnya penuh berkah, berkah, berkah, amin.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

keempat dimanapun Anda berada. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada semua makhluknya. Tentu tidak dapat kita hitung jumlahnya. Nikmat hidup ini, nafas yang kita hirup, bahkan iman dan Islam dalam dada kita. Untuk itu, pantaslah kita bersyukur atas semua karunia dan pemberiannya. Kita mestinya sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyebabkan kita sombong dan lupa kepada Yang memberi nikmat tersebut. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pun akan membalasnya. Bagi orang yang beriman, tentu kita harus menerapkan atau mengaplikasikan bentuk syukur kita dalam bentuk syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maupun syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Syukur dengan hati, yaitu menggambarkan dan selalu merasakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, empat perkara. Barang siapa diberi keempatnya, berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, diri yang selalu bersabar menghadapi bala, serta istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan pada harta suaminya. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukur dengan seluruh anggota tubuh, kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa, dan raga kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan juga. Dari mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menggunakannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga.

kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Baba, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
2: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
2: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
2: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Menembuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi. Dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Budi? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah benar juga Bude, ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten, jual jasa online gitu, lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak, ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

Angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Welcome to Noble Life. Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

bahwa Abang Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Bambang Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak berkomitmen mengawal proses seleksi pegawai melalui penerimaan pengaduan masyarakat dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan direncanakan Januari 2027. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Agus Darius mengatakan perusahaan membuka masa sanggah selama 7 hari untuk menampung laporan maupun keberatan dari masyarakat terkait proses seleksi calon pegawai tetap dan pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Pengaduan dapat disampaikan dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan. Seluruh informasi yang masuk akan menjadi bahan pemantauan dan klarifikasi selama masa sanggah berlangsung. Untuk memperkuat pengawasan, direksi telah membentuk tim beranggotakan 5 orang dari internal perusahaan. Tim tersebut melibatkan unsur sumber daya manusia, keuangan, sekretariat, personalia, dan pengelolaan kehilangan air atau non-revenue water. Agus menjelaskan pengawasan tidak berhenti pada pengumuman hasil seleksi. Calon pegawai yang dinyatakan lolos akan dipantau perkembangannya sebelum menjalani proses pengangkatan direncanakan pada Januari 2027. Sementara Perumda Tirta Katulistiwa akan memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pegawai, prosedur operasional standar, serta indikator kinerja yang harus dipenuhi setelah pengangkatan. Melalui penerima pengaduan, pembentukan tim pengawas dan pemantauan hingga tahap pengangkatan, perusahaan berupaya memastikan proses rekrutmen berjalan secara terbuka, terpantau, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: 그러리나.
1: 그냥 그
0: 끝까지.
1: Satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
2: Tapi sekarang anak-anak muda enggak mau lagi karena zaman sudah berubah.
3: Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan tradisinya. Tradisi ini hadir sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi etam yang semakin memperkaya hasanah budaya Indonesia. Keberagaman tradisi yang ada menciptakan kebudayaan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi unik yang ada di Kalimantan Timur adalah tradisi memanjangkan telinga oleh masyarakat suku Dayak yang merupakan salah satu suku asli di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Di kalangan masyarakat Dayak, pemanjangan telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Di desa-desa yang berada di hulu Sungai Mahakam, telinga panjang digunakan sebagai identitas yang menunjukkan umur seseorang. Begitu bayi lahir, ujung telinganya diberi manik-manik yang cukup berat. Jumlah manik-manik yang menempel di telinganya akan bertambah setiap tahunnya. Pagi ini, kami menuju Desa Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Di desa ini, kita bisa menemukan wanita bertelinga panjang. Akek Bulang, salah satu wanita telinga panjang yang ada di Kampung Tiung Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Menurut Akek Bulang, sejak ia masih bayi, telinganya sudah ditindik atau dilobangi dengan ukuran cukup besar dan dipasang anting.
1: Jadi dari kecil, ya mungkin umur berapa ya sudah mulai pakai? Mungkin sekitar baru kamu tak panu, ha kayak enam kampanye.
0: Iya angkerolina,
1: yang kau kita.
0: Bulanannya, bulan yang ada dulu.
1: Satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
0: Ini
1: Rory. Segini dibolongin sebesar kelingking. Oh baru agak besar besar. Nah, kalau sudah sejempol kaki, mulai masukkan telinganya, anting-antingnya satu persatu. Oh, saudara yang lain ada nenek Ping, nenek Along itu dipotong.
4: Dipotong.
1: Yang ini dipotong, mudok. Oh, di puskesmas.
4: Kamu tahu nggak kenapa dipotong?
1: Kalau anu pernah ketemu mudok.
0: Ya, kamu orang kok.
1: Oh, mereka malu pakai telinga panjang, nggak mau lagi.
3: Masih di Kabupaten Mahakam Ulu, kali ini kita menuju Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai. Salah satu wanita yang juga masih mempertahankan telinga panjangnya, yaitu Nenek Ye Laing. Menurutnya, tradisi telinga panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, akan tetapi juga untuk laki-laki.
2: Ini memang pakaian tradisi dari dulu nenek moyang kita, jadi kita harus bikin ini. Karena memang dulu itu laki-laki juga bikin. Ya, dari nenek moyang kan ada laki yang bikin dilubangi di sini kan. Itu laki-laki umur 3 tahun. Ibu saya merawatnya, bikin dikasih 5, dikasih 10 sampai 30. Nah, sampai seumur begini kan ibu tak ada lagi, sudah panjang begini.
3: Proses pemanjangan telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga panjang menunjukkan orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, Telinga panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Tetapi ada juga anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang bukanlah untuk menunjukkan status kebangsawanan, namun justru untuk melatih kesabaran. Jika dipakai setiap hari, kesabaran dan kesanggupan menahan derita akan semakin kuat. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal beberapa orang Dayak yang masih memiliki telinga panjang, itu pun umumnya generasi tua.
2: Tapi sekarang anak-anak muda enggak mau lagi karena zaman sudah berubah gitu. Itu enggak ada yang bikin telinga panjang lagi. Saya suruh cucu saya bikin enggak mau, dia malu. Perempuan. Saya pesan, tapi mereka malu. Saya bilang kalau kita tidak melestarikan telinga panjang itu mungkin kehilangan apa ya, motif kita Dayak. Dayak asli begitu. Saya bilang, tapi mereka memang sudah tidak mau.
3: Kekayaan tradisi ini hendaknya dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sudah menjadi hukum alam. Namun kebudayaan dan tradisi leluhur hendaknya tak tergerus oleh peradaban. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Prabudaya Jakarta. Abang Po, udah 1:30 nih ya Bang Po. Lagi pada ngapain ya Bang Po? Minggu-minggunya ada yang mau pergi gak? Abang Po, ngomong-ngomong pergi nih ya Bang Po, Abang Po ada gak sih kayak harapan atau mau ke negara mana gitu kan? Kira-kira tiba-tiba hujan duit gitu, kalau misalkan dapat rezeki gitu mau kemana? Ayo kayak pengen lihat-lihat bunga sakura dah Abang Po gitu kan. Tapi kayaknya kalau ke Jepangnya langsung nih Abang Po jauh dan butuh ongkos. Katanya sih di Jakarta Utara nih ada sakura Bang Po. Abang Po tahu kagak itu? Ada bunga-bunga bermekaran itu di Jakarta Utara, di sekitaran perumahan, di klaster-klaster pik nih katanya. Namanya bunga tabebuya Bang Po. Bukan bunga sakura sih, bunga tabebuya, tapi katanya mirip. Aduh, ayo pengen lihat-lihat gitu dah. Bang Po pengen gak lihat-lihat? Nanti dah, ayo mau lihat-lihat dulu, mau cari-cari dulu. Apa kita pakai baju-baju yang kayak di Jepang-Jepang juga? Sekalian foto-foto tuh di bunga tabebuyanya.

0: Pok, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Masih bareng Aye nih, Mpok Awa ya Bang Po. Ngomong-ngomongin bunga tabe buya, bunga tabe buya ini ternyata punya ini ya Bang Po, fakta-fakta menarik gitu. Kayak ada cerita di balik bunga tabe buya ini yang ternyata kita kira gini, ternyata bukan gini gitu. Tadi kan Aye ngomong bunga tabe buya ini mirip-mirip bunga sakura. Pasti kan orang-orang mikirnya ya, ini tabe buya kayaknya dari Jepang juga dah gitu kan. Ternyata bukan nah Bang Po. Nih si tabe buya ini walaupun mirip bunga sakura bukan dari Jepang. Tabe buya ini jenis pohon-pohonan, nama ilmiahnya tuh ada Hanrauanthus cristicrius. Nah dia tuh tumbuh di 8 meter, setinggi 8 meter nih tumbuhnya gitu. Dia ternyata dari Meksiko, wilayah Amerika. Nah spesifiknya di dari Brazil nih ya Bang Po. Jadi habitat aslinya tuh tumbuhnya tuh dikenal sebagai pohon trompet. Ternyata cuma mirip doang ya. Ayah kira sih dari Jepang juga. Ternyata enggak Bang Po, dari Brazil malah nih. Terus katanya dinamainnya pohon semut karena di situ tuh banyak sarang-sarang semut di ranting-rantingnya. Biasanya makanya dinamain pohon semut gitu. Lah emang pohonnya manis apa ya? Apa gimana itu? Kok bisa ada sarang semut di situ?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

98.4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo lanjutin nih tadi yang tentang bunga-bunga Tabe Buya nih Abang Po. Ternyata dia tuh juga ini Abang Po, tumbuhnya tuh di musim panas. Pantes sih tumbuh di Indonesia, karena kan Indonesia termasuk negara tropis ya Abang Po, makanya dia bisa tumbuh. Soalnya ada beberapa ini, beberapa tumbuhan tuh gak tumbuh gitu. Sekarang juga kayak kaktus tuh kayaknya udah mulai tumbuh deh di Indonesia ini. Apa jangan-jangan ini udah meningkat ini ya kepanasan Indonesia ini, makanya yang bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan negara-negara tropis dan bisa di musim panas aja tumbuhnya tuh pada tumbuh nih di Indonesia. Nah terus juga si Tabe Buya ini banyak warnanya nih, ada 100 jenis ternyata. Wah banyak banget ya, terus warnanya tuh ada merah, pink, kuning, ungu, putih, terus daunnya tuh gak mudah rontok. Kalau sakura kan banyak yang berjatuhan gitu kan, kalau ini tuh enggak Bang Po, itu sih bedanya sama sakura. Sebenarnya bentuk-bentuknya mirip nih Bang Po. Terus yang gugur-gugur ini bisa dimanfaatin juga nih bunga-bunganya, bisa jadi pupuk, terus juga bisa ditanam lagi. Abis itu ekstrak bunga Tabe Buyanya nih yang warna ungu itu bisa nurunin berat badan. Ya ampun, ini buat yang mau diet-diet gitu kan, bisa nih minum ekstrak bunga Tabe Buya.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
2: Yes,
1: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

Abang Po, sebanyak 1.100 atlet dari 15 provinsi mengikuti kejuaraan Sobat GAS Pencaksilat Championship 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Untuk menjaring bibit atlet berprestasi sekaligus melestarikan budaya bangsa, pembina acara Suhadi Rizky Hardianto atau Gus Ahmad Suhadi mengatakan kejuaraan ini menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk meraih prestasi non-akademik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Pertandingan yang diikuti peserta tingkat SD hingga mahasiswa ini mempertandingkan kategori tanding, tunggal, ganda, dan regu dengan hadiah berupa piala, medali, sertifikat, serta uang pembinaan bagi para pemenang. Beralih ke berita lainnya, Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar MUI Pusat melalui ketuanya Nur Sidrata mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kampung Ambon dan Kampung Boncos pada Jumat lalu. Nur menilai langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan berharap pemberantasan narkoba dilakukan secara tegas, sistematis, serta berkelanjutan melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat. Sementara itu, dalam penggerbekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta, Polri bersama BNN, TNI, dan unsur lainnya mengerahkan sekitar 700 personel serta menangkap 20 orang yang kini masih menjalani penyelidikan. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 15.

0: 感吧。
1: 2ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

0: Pengaman Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Pontianak memasuki musim penghujan terus meningkatkan penertiban bangunan liar berdiri di atas fasilitas umum, terutama di sepanjang saluran air atau parit. Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro mengatakan penertiban diintensifkan sebagai upaya antisipasi banjir menjelang akhir tahun. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di kantor Satpol PP Kota Pontianak. Terkait dengan rencana antisipasi banjir, penertiban kios-kios sudah rutin. Untuk rutin tiap minggu, minimal patroli penertiban 3 kali khusus di fasilitas umum. Salah satu bukti nyata serius penertiban tampak jelas di kawasan Jalan Tanjung Raya 2. Sejumlah petugas Satpol PP berseragam lengkap diturunkan langsung membongkar tiang-tiang pancang kayu besi yang didirikan persis di atas parit. Kerangka pancang menempel di depan deretan pagar seng berwarna merah marun terpaksa dirapikan karena memakan badan parit berpotensi besar menghambat lajunya debit air saat hujan deras melanda. Jalan-jalan, saluran-saluran kecil dimohon partisipasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Jika ada mampet sedikit, yang sama dilakukan adalah gotong royong, terutama untuk kegiatan galakan lagi Jumat Bersih. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Pit, kau udah dengar ke soal koperasi merah putih di kampung kita tuh?
3: Udah dong, katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
2: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
3: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita ini bakal makin kuat nak.
2: Pasti, selain itu ya katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
3: Setuju dah, yuklah kita dukung terus koperasi merah putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
2: Bayar enggak, Bu?
1: Soal bayar aman, semuanya gratis, termasuk obat-obatan dasar. Program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik. Yeay!

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya namun ternyata salah kaprah adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung, yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara Murtiati Garjito juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

Mau abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Menara tak ada tagihan ni. Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali ke ni awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahana itu, Man? Enggak bukan

0: hidup terus?
1: Memang mati, Gop. Tapi kalau colokan itu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya itu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau udah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tuh, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan gak 24 jam, kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tuh besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tuh. Aku tuh biar nyaman doman, ngidup mati kan tinggal ketik aja kan.
1: Iya mang, tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Allahu Akbar.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Luabang Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan resmi menutup prayer gathering nasional kelima tahun 2026, di mana kegiatan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat kehidupan spiritual, serta mendorong peran perempuan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Landak Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda Kalimantan Barat atau yang mewakili, serta peserta jaringan doa wanita dari berbagai wilayah di Indonesia. Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dari berbagai daerah mengikuti rangkaian kegiatan di Kalimantan Barat. Berharap pertemuan nasional ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan berdoa, tetapi memperkuat hubungan persaudaraan terus terpelihara setelah kegiatan berakhir. Wagub pun mengajak para peserta terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Perbedaan suku, budaya, latar belakang hendaknya menjadi kekuatan saling mengenal, menghormati, mendukung satu sama lainnya. Wakil Gubernur Kalbar menambahkan, pendampingan orang tua sejak dini sangat penting bagi anak-anak memperoleh pendidikan, perhatian, dan pembinaan memadai dalam menghadapi tantangan masa depan. Diimbau kepada orang tua agar turut mengawasi mendampingi anak-anak menggunakan telepon genggam maupun mengakses informasi di internet, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan positif dan produktif. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari kawasan jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum dan selamat sore. Salam jumpa kembali Ibu Abang di seluruh Nusantara dimanapun Ibu Abang berada. Senang rasanya Bali Agi sama Bopit Ibu Abang masih semangat, sehat. Iyalah, jaga-jaga kesehatan Ibu Abang. Yang mau icip-icip dulu, lidah ngikutan bergoyang enggak? Aduh, jak yang mau dimakan. Tapi kok enggak di stop. Tak ada berhenti-berhenti. Bila istirahat perut tu, ya enggak? Baik, dengarkan lo acara Mbok Fit Mbok Abang di Prolada, program lagu-lagu daerah. Hayo. Iya, Mbok Abang. Salah satu kita cinta dengan budaya, ya enggak? Melestarikan budaya. Itulah tadi itu dengan lagu-lagu daerah. Kita jaga sama-sama. Kita rawat sama-sama, ya kan Mbok Abang, biar tambah awet. Sama halnya kita menjaga, merawat identitas bangsa agar tidak tergerus zaman. Ya kan, banyak lagu-lagu terbaru, tapi kita tidak lupa gitu loh dengan lagu-lagu daerah yang kita punyai, apalagi lagu daerah lokal maupun lagu daerah Nusantara. Karena setiap lagu daerah tuh kayak ada titipan pesan moral di situ, ya enggak? Rasa cinta tanah air kita kepada anak cucu Adam ke depan. Anak cucu ke depan lah ya. Yalah Mbak Abang, silakan di Prolada. Lagu-lagu daerah mana kalau Mbak Abang enggak hafal nih tajuk lagunya, enggak tahu judul Mbak Pit. Sebutkan daerahnya. Siapa tahu ada kan? Oh, misalnya dari Bugis Mbak Pit, dari Jawa, dari tanah Jawa, atau dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, mana lah? Seku-seku Mbak Abang, moga ada ya kan? Dari Bali, Ambon, Aceh, Batak, Bengkulu, pergi dari Jambi, Kalimantan Tengah, Lampung, Madura, Manado, Nias, dari mana lagi? Papua, Sumatera Barat, ya kan? Udah Uni, dari Sunda atunya. Sebutlah. Yuk, Mbak Abang, baru mulai nih, belum jauh, belum juga. Lama waktunya baru kita mulakan. Silakan yang udah pada siap. Nanti untuk TikTok jam 4 tanah ya Mbak Abang ya, baru Mbak Opit join kan. Silakan, selamat sore, selamat hari Minggu. Hari ini Mbak Abang enggak terasa sampai tujuan dengan selamat. Buat Mbak Abang yang lagi mengendarai kendaraan, siapa yang digonceng tuh, boleh enggak Mbak Opit tahu? Kepo. Nah, yang digonceng, maklumlah ada yang dibawa kan. Hati-hati. Takut-takut lepas kan. Tunggangan emang. Cup-cupnya. Ya Allah. Mbok Pit nyamannya makan ketupat. Ketupatnya jauh, beli di bandara. Tak ada yang dekat ke? Apa namanya? Emang enak. Emang enak lagu daerah tu buat terpikat. Nah, itu menandakan lagu daerah kekayaan Nusantara. Mantap. Yuk, Prolada. Udah ada ke nih? Ayo kita sambut.
1: Hai.
0: Hayo. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Apa di kabar? Alhamdulillah, satu sama nanyanya.
1: Makan tak ada di rumah Bupit.
0: Lagi di mana? Ngande di mana? Nak ngajak-ngajak.
1: Ngande yang di Tanjung.
0: Tanjung Raya?
1: Tanjung Biliknya, ngande hanya.
0: Apa yang
1: kampung di... Kampung tu, Pak Pau Japa.
0: Apa yang di kulit-kulit tu di sana tu ada kan?
1: Jalan-jalan lah. Tadi anaknya melahirkan tu. Ya. Yeah. Balik ke rumah sini. Dengan tanya cibatkan kusul. Ngantangkan ubatnya.
0: Alhamdulillah. Adalah pesanan untuk makam tu ya, ramuan-ramuan.
1: Saya maklum dengan dia lah gitu. Kita dia juga dengan dia. Jadi anak buah pun dengan dia
0: lah. Ayolah, ada gurunya ya tak?
1: Dan pengimpin yang ada dengan dia.
0: Ada anak buah lah ikut tu tak?
1: Asyik. Pergi rumah apa tu, rumah apa, makan nasi kan dia? Makan dia.
0: Ya
1: pergi bawa nanti makan nasi.
0: Aku cerita Mak Kam, mau pilih lagu daerah mana ni?
1: Awak kami maklumlah Jandi ni nak tak lagu abang jauh ya, tak ada lain.
0: Ini kita lagu-lagu daerah, bukan lagu dangdut.
1: Itu abang jauh lah dia.
0: Abang jauh. Dari Jambi.
1: Bang. Mau didekatkan Bang jauh tuh yang dalam pawah tuh dekatkan ke Buntiana nih.
0: Apa tuh?
1: Yang dalam kapal tuh dekatkan ke Buntiana nih. Jauh semua dia tuh. Apa? Tuh buat ladung tuh jauh.
0: Oh, yang amat
1: boleh cuman jalan-jalan ke Buntiana dekatkan. Kan Abang jauh loh.
0: Bang Kak, Mak Kak. Apa ramuan dia biar dia dekat? Ya Allah tolong.
1: Sekali berpik. Sekali ada abang jauh dekat awak lah kabur pula lari ya.
0: Sudah didekatkan kita pula yang kabur dah.
1: Dia kabur. Takut gitu jadi.
0: Allah.
1: Ini bang ini utang makin dekat ramai yang datang awak semua.
0: Aduh. Kata anak sekarang tu agresif.
1: Inilah tak tanggup ni abang jauh ni lagu abang jauh ni.
0: Sudahlah. Terima kasih.
1: Ada salam bayar yo kalau kita mau berpin masih selalu.
0: Amin.
1: Buat Tina dengan Pak Suko tu, Emma dengan Bu Yuna. Buat Ustaz Amrin, buat Mama Ririn, buat Cik Noh di Makau. Itu abang jauh sudah itu. Hendra Gunawan tu abang jauh. Pawah.
0: Pakai modal
1: tu. Itu kan Pak Nuda tu mau didekatkan mungkin.
0: Sama.
1: Kalau awak tak mau boleh datang ke sini makan cari kan dia.
0: Tak usah dicari.
1: Salam buat Wak Ladung kita, Kandai Yaya. Buat Ismail Wak Singgit Darul di Mandalu. Buat siapa dia? Buat Wak Sangka di Kakak. Buat Bang Dino di Persepilan di Kakak Murninya. Buat Kak Salmi, Halija. Buat siapa dia? Ini lari ke dia. Mama Nurul, Bapak Nurul, Koko Wali, Koko Wandi. Buat Bang Deddy, buat Abang Kapal. Buat Bang Imran Ahmad. Buat Wardi, Amin Sanjaya dengan Ayan. Buat Bang Liko. Buat siapa dia? Ini pun dah masuk di depan. Siapa gini? Sudah lah ya, buku rapi lah ya. Lupa ni lah, buku rapi lah dah lah. Adalah buku habis yang nanti Cik Noh yang nuruskan dia. Cik Noh buat apa lah semua tu. Ya. Makasih lah Bupit. Ayah kat Bang Japar habis sikit dah.
0: Yalah, salam dia ya. Salam dia buat Bang Japar. Sehat ya Bang Japar. Semua-semua.
1: Bupit.
0: Ya. Assalamualaikum. Oh, Bang Japar, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: aku kita banyak sehat aja. Alhamdulillah, lu cucu yang keberapa tu? Cucu yang keberapa? Alhamdulillah, selamat ya. Alhamdulillah, adalah sehat-sehat ya. Alhamdulillah.
1: Makasih
0: Pak Pit, selalu
1: ya.
0: Ya, sama.
1: Sama. Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap ya nak baiklah itulah selamatlah ya samalah untuk yang lain ucapan selamat untuk siapa namanya untuk dapat momongan baru ya nak cucu baru iyalah sekian lama ditunggu-tunggu ya nak alhamdulillah jadi gak bapak memak ya. Jadi gak kakek menenek datuk nenek. Selamatlah atas kelahiran cucu anggota keluarga baru. Semoga si kecil tumbuh menjadi anak yang sehat pintar. Selalu bawa kebahagiaan untuk keluarga. Amin. Lanjutlah Bapak Abang. Mau pilih lagu daerah mana lagi berikutnya? Halo Prolada. Prolada. Hayo. Prolada.
3: Halo.
0: Halo. Kak Manis, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sila-sila Kak Manis. Lagu daerah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, sehatnya.
0: Sehat alhamdulillah. Berkat doa Kak Manis masih tetap bertahan.
3: Dan Mbak Fit dapat beli mobil sama seperti pusat doa-doa monitor.
0: Iya amin, doa yang sama ya, yang selalu sehat.
3: Salam merebus lagu itu ya.
0: Lagu daerah mana tuh Kak Manis?
3: Andi Benang Sulamas ke?
0: Daerah-daerah mana tuh?
3: Buat Sandi, daerah mana enggak tahu lagu Melayu.
0: Lagu Melayu kah?
3: Dan di benang emas kan
0: oh, ada benang-benangnya lah ya nanti mau bicarakan ya
3: iya salamnya Sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat kamu tadi

0: Tang Ray dua dengan Andrea Pania, Bang Adi juga, terus Bang Herman dengan Mak Yen, Gureha dengan Hamdan Hananya, terus buat Bang Awi dengan suaminya, buat Kak Tini dengan Pak Aldo, Pak Aldo, terus buat Bang Badur, Cekalanting Lina di Padang Tikar, buat Manjang Kipi, buat semuanya lah.
1: Semua ya. Oh, oke.
0: Okay. Banyak. Assalamualaikum.
1: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Manis Bandila udah partisipasi gabung sendiri bersama kita di Prolaga, program lagu-lagu daerah. Hayo, nyusul berikutnya silakan. Lanjut Prolaga.
2: Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sibuk apa nih? Alhamdulillah. Sore enggak kajian kah?
2: Hari Minggu enggak op.
1: Oh iya, op dulu istirahat.
2: Besok mulai lagi.
1: Alhamdulillah rutin dah ya. Mantap. Iyalah. Ala gua apa ngomong-ngomong, Bu Ana?
2: Dayung Asmara Mbok Pit dari Banjar apa ya?
1: Oh iya iya.
2: Salah.
1: Siap siap. Kirimlah salam.
2: Ya.
1: Oleh.
2: Aduh Mbok Pit.
1: Gik cari nih. Sambil cari ya.
2: Kira sebentar kan Mbok Pit.
1: Oh iya betul betul.
2: Salam dulu Mbok Pit.
1: Salam sila.
2: Salam pertama buat Mbok Pit. Semoga selalu keluarga.
1: Amin amin amin.
2: Buat Andri Opan. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Emma Selpa nama Emma. Tayang-tayang dengan Bang Benai. Tak boleh tinggal tayang-tayang.
1: Oh iya ciri khas.
2: Timangan deh. Tina Bang Syukur.
1: Iya.
2: Amat kap tadi. Mama Umi, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Riri, Maknya Siti Aimel, Mbak Tini, Anista, Elmi, Aura, Yunita, Dilanda, Bang Dedi, Cek Nor, Ismail, Jungkat, Bang Sanjaya, Ayang, Wardi, Bang Awi, dan Kak Sumi, Julaiha, Kak Manis Manila, Bang Yahya, Lina, Ayu Grepa, Leona, Likupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Adi Arbia, Anita, Pablo Ase, Mbak Hendra, Limpawa, Mbak Kakung, Atika, buat semua-semua ya.
1: Siap.
2: Mbak Pit ya.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Pit, makasih.
1: Sehat, makasih banyak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Abang. Itu dia tadi ya, tiga penelpon, tiga lagu. Untuk yang lain nyusul nanti ya, sambil Bu Pit temani suasana sorenya Bu Abang nih. Santai-santai kan, gak ada yang dikejar ya. Udahlah, ikut-ikut lo acara Bu Pit boleh. Coba-coba-coba-coba, akhirnya bisa. Klik-klik-klik, pencet-pencet-pencet-pencet. Ya kan? Langsung dia via telepon bisa 0561-571-571. Di via WA pun bisa 0811-570-943. Di via TikTok nanti Wopi kasih waktunya ya. Oke lah kalau begitu Mbak Abang, kita lepaskan dulu yang sudah dimintai dari Mbak Abang oleh Mbak Abang untuk Mbak Abang. Tetap di Prolaga, program lagu-lagu daerah. Hayo
3: Mbak Abang, disini aja ya. 94,3 MHz.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih Bu Abang masih di Prolada program lagu-lagu daerah. Hayo. Sila-sila Bu Abang, sama-sama kita ya melestarikan budaya lewat lagu daerah, mencerminkan jiwa leluhur, jaganya sama-sama, rawatnya sama-sama, menandakan identitas bangsa kita agar tidak tergerus zaman. Lagi pula lagu-lagu daerah banyak menitipkan pesan moral, senandungnya tuh nyaman kok gitu dengan Bu Abang ya. Rupanya punya apa kisah-kisah sejarah gitu kan. Setiap lagu itu bagi sang penciptanya, musisi-musisi daerah lokal ya, dimanapun Nusantara, budaya bukan hanya dikenang di dalam museum melainkan untuk dinyanyikan gitu ya. Mau penyanyi lagu apa tuh? Pasti orang bertanya kan, dihidupkan, dibangkukan. Kalau bisa ada momen-momen apa, kita bawakan lagu ini. Misalnya kok kita kan ada Ayak Kapuas, sebab Abang hei sampan laju, itu lagu siapa? Lagu apa tuh Mopin? Kata daerah lain kan, itu lagu daerah lokal kita, judulnya Ayak Kapuas. Yang Anda ingin puas, minum Ayak Kapuas, dijamin ya bakal lepas. Sponsor Bu Abang, ayo silakan buka lagi layanan telepon 0561 571 571 nya maupun di via WA 0811 570 0943. Yuk kita mulai kembali Prolada.
1: Hai ye. Assalamualaikum Bu Fi.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa lah?
1: Goyang piring.
0: Itulah goyang kiri, goyang kanan. Nah itu siapa ya? Aduh, udah di ujung lidah.
1: Batu layang. Goyang.
0: Itulah.
1: Huha.
0: Wah, pedasan. Itulah. Siapa lah ya?
1: Pedasan. Wah,
0: saking kepedasan dia lupa dengan nama.
1: Ayo, Bopi. Kabar Bopi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang bertanya.
1: Sehat lahir batin ya. Bopi.
0: Sehat lahir, sehat batin, luar dalam.
1: Sehat batin luar dalam. Bukan luar dalam, luar dalam.
0: Aduh, Kak Jul.
1: Iya, saya
0: baru lah.
1: Baru ingat ya.
0: Itu loh. Ingat gelombang kanan, gelombang kiri.
1: Masa tak ingat?
0: Apa cerita cabai kita Kak Jul tumbuh subur tu?
1: Apa ya?
0: Layu.
1: Alhamdulillah Bopit, dah timbul-timbul bunga.
0: Adalah enak. Enggak bang, takutnya pengaruh cuaca nih, kan kering.
1: Tapi walaupun pengaruh cuaca, yang penting kita pagi sore nyiram.
0: Enggak lupa dengan dia lah, betul.
1: Enggak lupa Bopit. Alhamdulillah Bopit, cabai mulai timbul banyak bunganya.
0: Iya kok, alhamdulillah. Iyalah, pasar mahal Kak Jul.
1: Itulah, tumbuh semua cabai enak tanaman-tanaman.
0: Alhamdulillah.
1: Yang penting kita rajin nyiram ya Bopit.
0: Rajin. Iyalah.
1: Ada limau tangki, buah buah Bopit.
0: Mantap. Orang
1: Bopi dekat.
0: Kali nyambel gitu ya.
1: Kada pakai nambah Bopi. Pakai jus.
0: Oh iya, pakai jus tuh ya.
1: Bisa di jus limau sangkis itu banyak airnya Bopi.
0: Oh iya kok. Sebanyak rezeki orang yang punya lah ya. Enak. Amin. Ngomong-ngomong lagu apa Kak Jul, daerah mana?
1: Kita minta lagu daerah Iban lah ya, daerah Malaysia.
0: IKL. Apa lah judulnya tuh?
1: Kalau ada lagu anak tu judulnya Diana.
0: Oh iya kah?
1: Ada enggak ya?
0: Ada enggak ya? Sebelum buat bicara ya.
1: Mudah-mudahan ada ya Allah.
0: Bengkayang ke Dayak Iban kah? Kanayan?
1: Iban dari Malaysia. Ricky L.
0: Ricky L kah? Oke, buat bisa mencari ya. Diana judulnya ya?
1: Diana.
0: Apa pak nama orang dia tuh? Apa maknanya tuh lagu tuh?
1: Nah, dia cuma itu, dia kan nama kekasih dia.
0: Nama kekasihnya.
1: Bahasa Malaysia atau bahasa Iban kan? Itu sulu hati.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kekasih hati dia.
0: Kekasih gitu. Hati dia. Iyalah.
1: Salam-salam lo ya.
0: Sila.
1: Bopit pengen kita laju-laju Bopit.
0: Boleh. Hati-hati jatuh.
1: Bopit ya, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Sehat lahir batin ya Bopit.
0: Iya sama. Kak Jo juga.
1: Buat abang Kamek yang ada di Mempawah. mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu, aktivitasnya lancar selalu.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai, yang terbaik lah buat abang kami itu.
0: Ya.
1: Juga anaknya, ya Allah lindungilah anak Mafe dimanapun dia berada.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan balik dengan selamat, ya Allah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan lancar kerjanya, aktivitas juga lancar buat Bang Teh dengan anaknya.
0: Iya.
1: Buat Wardi dan mama bapaknya juga.
0: Bang Teh itu siapa Kak Jo?
1: Bang Hendra di Mempawah.
0: Oh, panggilannya Bang Teh.
1: Panggil itunya.
0: Panggilan itu, panggilan panggung.
1: Panggil sayangnya.
0: Oh, sayangnya ya. Kira panggilan. Ayolah, ayolah.
1: Karena orangnya kan ganteng.
0: Oh, iyalah. Terus
1: buat Wardi keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Aktivitas mama bapaknya juga lancar, rezekinya juga bertambah berkah selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Nurul, hari ini hari kebahagiaan Mak Nurul.
0: Wah, ulang tahun.
1: Hari kebahagiaan Kak Ran.
0: Karena
1: pokoknya orang yang mingguan bahagia hari ini.
0: Oh, gajian.
1: Nah, itu kok sih.
0: Mantap.
1: Kalau itu kan awal bulan, Bu.
0: Ah, dia akhir bulan.
1: Pokoknya dia tiap minggu, Bu.
0: Tiap minggu ya. Oh, tiap minggu.
1: Tiap minggu ke satu kan gajian dia. Kalau kita kan bulanan, Bu. Kita ini masih lama, Bu.
0: Itulah.
1: Ini di tanggal 11 lah.
0: Hemat-hemat.
1: Buat Laura Pak Mo, buat Pak Herman bersama Ye, mudah-mudahan sehat selalu, aktivitasnya juga lancar. Mak Ye pun mudah-mudahan pulih seperti sedia kala. Buat Kak Anissa juga yang ada di UKA, buat Kak Manis Manila, buat Bang Yahya, alhamdulillah Bang Yahya udah gabung lagi di radio. Sehat selalu ya Bang Yahya.
0: Amin
1: ya. Buat Bang Awi dengan Kak Duminya, mudah-mudahan sehat selalu juga, cepat dapat momongan. Buat siapa lagi ya? Buat Anita Pak Bulu Aceh, Yunita di Landa, buat Cek Nur, Cek Nur udah tadi ya? Mak Anjang Siti, Kak Emailnya. Buat Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Sen, Uma di Perumahan Borneo. Buat warga Sampa-Sampa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Bang Deki, Bang Badul. Buat Bang Karim yang di Jangkang 2. Buat Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Jafar Kak Nila. Buat Amoy, mudah-mudahan abahnya tetap sehat, tetap baik, cepat pulih lah. Amoy ini kan ada kena musibah nih, Bu.
0: Oh iya kak, apa tuh?
1: Abahnya kan jatuh dari di rumah abangnya tuh.
0: Iya kak,
1: ketinggiannya ada 3 meter katanya.
0: Alamak, jauhnya.
1: Tapi jatuh duduk katanya.
0: Jadi masuk rumah sakit?
1: Mudah-mudahan cepat pulih lah ya.
0: Sedang dirawat nih?
1: Mungkin dirawat di rumah lah kali.
0: Ya, mudah-mudahan lah.
1: Banyak habis kita untuk manggil pisang katanya.
0: Oh, itu lah, mau hati-hati kak tuh.
1: Semangat Moy, fokus lah. Mudah-mudahan Moy ini fokus ke abahnya, juga uminya.
0: Ya, amin.
1: Apa lagi? Semua-semua lah, Bu. Ada banyak musih dah.
0: Ada banyak dah ya.
1: Nanti apa kata orang di belakang?
0: Iyalah.
1: Juleha terus ngutung-ngutung.
0: Ya, Kak Juleha. Kak Jo, Nesi Diana tidak ada, Wati ada mau tak?
1: Apanya?
0: Temannya Diana, Wati yang ada mau tak?
1: Ah, boleh lah, mau dengar lagu ya.
0: Ya? Nah,
1: tak apa-apa lah, Bopet. Yang penting Raiban ya, Bopet.
0: Iya, gampang ya?
1: Ayolah,
0: Bopet. Oke lah, ditunggu.
1: Bopet, makasih Bopet ya.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Jul. Kak Juleha di Pancabakti. Baik, Bu Abang, berikutnya sila. Masih di Prolada. Iya, program lagu-lagu daerah. Hayo, udah siap belum? Sila, Prolada.
2: Hayo.
0: Hayo. Ya, ada Batako, ada Batako di atas genteng.
2: Batako dari Mawar. Bang Niko ada yang ngelawan.
0: Baju koko melulu ganti Batako.
2: Iya, gitu Batako.
0: Ada Batako di atas genteng. Ini dia namanya Bang Niko yang ganteng.
2: Terserah Pak Fitri.
0: Terserah deh. Sehat, alhamdulillah. Abang Niko mau dengerin lagu daerah mana nih?
2: Jalan hari Minggu ke Putri.
0: Iya, maunya begitu balik siaran ya.
2: Oh, jalan iyalah. lagunya Nenggelis ya, Bu Fitri.
0: Oh, selalu dan selalu ya. Mudah-mudahan dapat yang rilis ya. Baiklah. Yuk. Mau kirim salam? Ada. Ya.
2: Salam-salamnya semoga Bu Fitri sosial sekeluarga lancar segalanya.
0: Amin.
2: Banyak cuanya.
0: Amin.
2: Untuk Katininya sehat selalu.
0: Iya.
2: Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma Selva, Bang Junai, Aura Pakmu, Kak Juleha, Bang Andan, untuk makam Kak Manis Manila, untuk Anista, dan untuk semua wanita perempat dimanapun berada, dari A sampai Z, bukus habis sampai Fitri,
0: sampai
2: kita dua ya.
0: Baiklah, makasih juga ya buat Bang Niko di Jakarta Raya. Baik, berikutnya Mbak Abang, tiga penelpon, tiga lagu. Baru dua nih, Mbak Fit kasih kesempatan lagi yang berikutnya. Silakan, apa kabar Mbak Fit, intip-intip dulu yang ada di ya, siapa dulu nih, boleh di via telepon. Yuk, udah.
3: Halo, halo,
0: halo, halo, halo,
3: halo,
0: halo. Sila-sila, orang jauh nih.
3: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah, sehat. Sila masuk, janganlah malu-malu. Sila-sila.
3: Nggak malu kalau bertamu, kalau nambok Fitri yang cantik, saya nggak malu. Mungkin orang cantik kan.
0: Iyalah, apa adanya Mbak Fitri nih ya.
3: Nah, Mbak Fitri itu kata Kak Ima tuh. Mbak Fitri itu cantik banget ya, bilang. Itu anak itu yang lihat di TikTok tuh, lihat nih.
0: Merona sepanjang hari itu yang nomor 1 tuh, 01 cari ya di pasar ada. Tahan nama. Sila-sila Pak Busyada, mau dengar lagu daerah mana nih?
3: Ambon. Belaga, seorang pelaut.
0: Oh, siapa bilang pelaut?
3: Bapak kerang.
0: Boleh. Ah, kirim salamlah dulu Pak Busyada.
3: Untuk Niko di Jakarta Raya. Untuk Anissa Yuka, Nuri Bakau, untuk Elmi cantik yang putus aku, untuk Emma Silva, untuk Mama Rin, Mama Mukmin, Mama Iti, itu untuk Awi bersama istrinya, Awi dan Sumiati ya.
0: Aduh.
3: Nah, setelah itu Amis dari Uka, si Nuri Bakau, itu Mbak Kakong. Mbak Kakong itu salah itu Hendra Gunawan, itu Kanda Yahya, ada Ramri di Sambas. Setelah itu buat Ica yang ada di Buni, dan juga untuk Julaya Ham dan Hanga. Setelah itu untuk Abang Supian dan Anjungan, dan untuk semua lah kalau
0: sampai suaranya. Siap.
3: Mudah-mudahan semua sehat.
0: Amin.
3: Untuk Mbok Pit yang cantik merah merona. Kalau udah Mbok Pit jalan tuh pasti enak, enak nengok tuh.
0: Iya, terima kasih lah. Sehat-sehat ya.
3: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Busyada, pujiannya. Pujian. Lama-lama kalau P-nya dibuang jadi ujian. Hati-hati jangan melambung amat. Kok udah jatuh sakit. Ya Allah, bercanda, abu gurau. Tiga penelpon, tiga lagu. Dah tepat sudah jam 4 sore. Tanyanya Mbak Fit akan update lagi, memperbarui lagi informasi terkini untuk Mbak Abang. Jangan kemana-mana ya Mbak Abang. Usai jeda dengan info terkini, baru Mbak Fit putarkan lagu-lagu yang sudah dimintai berikut ini.
4: Mbak Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
0: Wabang pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak, Kalimantan Barat semakin pesat. Namun kemampuan mengelola usaha menjadi kunci agar bisnis mampu bertahan dan berkembang berkelanjutan. Kabid Koperasi dan Usaha Mikro DKUMP Kota Pontianak, Ade Marheni Dewi mengatakan, pertumbuhan UMKM kini banyak berawal dari rumah tangga, termasuk usaha yang dibangun berdasarkan hobi dan keterampilan. Menurutnya perkembangan zaman dan digitalisasi membuat pelaku UMKM tidak lagi hanya mengandalkan konsumen yang datang langsung, tapi mampu menjangkau pasar lebih luas. Ada yang disebut bahwa sektor kuliner menjadi salah satu bidang berkembang cukup cepat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Inovasi produk pun terus dilakukan untuk menyesuaikan selera konsumen. Contohnya produk dimsum yang sebelumnya hanya memiliki sedikit varian, kini berkembang dengan berbagai isian dan cara pengolahan. Kondisi tersebut menunjukkan pelaku UMKM mulai merespon perubahan permintaan pasar. Pencatatan keuangan pun menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki pelaku UMKM. Pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga diperlukan agar kondisi bisnis dapat diketahui secara lebih objektif. Selain itu, Mbak Ama, Akademisi FEB Untan Pontianak, Muhammad Fahmi menilai pertumbuhan UMKM perlu diarahkan menjadi ekosistem ekonomi yang saling terhubung, bukan berkembang secara sendiri-sendiri. Kalau tidak dijahit, maka bergerak secara parsial. Untuk menjadi satu ekosistem memang harus didesain, dibangun melalui kolaborasi. Sekian Pontianak punya berita.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Terima kasih banyak Bu Abang. Balik lagi masih bersama Bu Opi di Prolada, program lagu-lagu daerah. Hayo. Lanjut, yuk silakan. Tadi udah beberapa yang dimintai sudah Mbok Pit kabulkan. Sekarang kita sambung lagi silaturahmi kita Mbok Abang masih di Prolada, program lagu-lagu daerah, cerminan jiwa leluhur. Kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama agar identitas bangsa tidak tergerus zaman. Nah inilah, kalau udah kehilangan lagu daerah berarti kehilangan sebagian nafas sejarah bangsa, segitunya, separuh nafas ya. Nah, jadi Mbak Abang bisa mengenalkan sejarah lewat menyanyikannya, ya kan Mbak Abang? Atau mengenalinya lewat lagu-lagu daerah, melestarikannya warisan Nusantara, menghafalnya. Biasa kan ada tuh Mbak Abang, lagu-lagu di sekolahan ditugaskan gitu kan. Jangan, boleh lagu-lagu zaman sekarang kan apa-apa tuh ikut zaman ya gak, tapi tak lupa dengan lagu-lagu daerah. Iya kan, dihafal, dinyanyikan kembali lagu-lagu tradisional dari berbagai provinsi Indonesia. Lanjut, silakan Prolada.
1: Prolada.
0: Iya, hayo.
1: Lupa terus aku.
0: Iya, apa kabar? Hayo.
1: Apa kabar, Upi?
0: Alhamdulillah sehat. Yang bertanya apa kabar?
1: Baik, Anissa di Uka.
0: Uka. Uka radio dengar Mbok Fit.
1: Ayo, kita putar-putarkan lagu Mbok Fit.
0: Ah, dari daerah.
1: Lagunya dari Jawa. Sunda kayaknya.
0: Jawa Barat.
1: Eslilin. Itu aja minta putarkan ya.
0: Boleh.
1: Salamnya terutama buat Mbok Fit, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bu Ana Tangrai, makasih sapanya Mama Nurul, Cik Nur, Sandra. Buat Manis Vanilla, buat Bang Dedi di Sungai Rengas. Buat Koko Ali. Buat Bang Awi dengan istrinya, Bang Herman Maye, makasih sapanya. Semoga sehat selalu, Josnya juga. Buat Mbak Tia dan Mbak siapa lagi nih? Cik Wanaci, Wan Husu, Bu Busri, Wan Ela dan Bayatina ya Tia. Itu nih Mbak Fitri.
0: Iya.
1: Buat siapa tuh?
0: Siapa?
1: Mbak dah. Mbak apa namanya tuh?
0: Siapa
1: tuh? Dengan tadi tuh yang di mana Jakarta tuh?
0: Oh, Bang Niko.
1: Niko dengan Mbak Tini, lupa terus.
0: Yes.
1: Buat Mbak Ima juga. Buat Bang Yaya. Buat semua-semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Fitri yang cantik, cerita. Kasih banyak.
0: Sama.
1: Sehat selalu.
0: Sama.
1: Buat banyak juga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Anista. Dijeruju, uka. Yuk silakan Mbak Abang lanjut. Masih di Prolada, program lagu-lagu daerah. Hayo Prolada.
1: Ayo.
0: Sila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa di kabar? Dah mandi.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Sejahtera, sentosa, makmur. Ngomong-ngomong, dah mandi sore belum? Udah begincu belum?
1: Apa maksudnya?
0: Udah begincu ke? Udah mandi belum? Udah wangi ke?
1: Aku balik anaknya, bantu-bantu.
0: Oh iya, ke acara apa tuh?
1: Orang Jawa.
0: Oh,
1: itu.
0: Ada acara
1: nikah tuh, bantu 3 hari 3 malam.
0: Oh, iyalah.
1: Makan minum terus kerja.
0: Nama gak mak dapur enak. Mak pengantin. Iyalah. Silalah Mak Ancang, mau lagu daerah mana nih?
1: Oh, Bandung 3 ada nak.
0: Ya Allah, Mak, daerah mana tuh?
1: Madu tiga, kalau istri yang pertama tidak mau saya, kalau yang kedua, kalau yang kedua, saya tiga.
0: Belum dicari sih. Lagu daerah lain tidak ada ke?
1: Lagu Madura.
0: Lagu daerah mana Madura?
1: Ya kali.
0: Boleh dari Madura. Okeylah, dah kirim salam dulu.
1: Salamnya buat Dopit, sehat selalu ya Dopit ya.
0: Terima kasih doanya.
1: Takut Dopit, nak masuk Andre itu tak bisa saling Dopit.
0: Ramah.
1: Aku nak merajuk aku dah.
0: Antri, sabar. Nanti hilang cantik kok tak ada sabar.
1: Kalau Andre itu Dopit, dah bulat kati itu gitu, tak mau angkat manjang itu.
0: Biasa.
1: Untuk tadi manis Anis tadi ukat rek tu untuk Bang Niko kat sini. Untuk Bang Super kat Tina, Bang Yunai Mas Selpa, makan aja Harbia, dengan anak Andre Upan, Bang Super kat Tina. Terus Bang Jafar kat Nila. Untuk semua-semua lah ibu-ibunya.
0: Siap-siap
1: dari Sabang sampai Merauke.
0: Baiklah.
1: Yang sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjangnya ibu-ibunya. Ibu-ibu sehat selalu.
0: Makasih doanya. Sehat-sehat.
1: Ya, amin.
0: Ya,
1: makasih
0: ibu-ibu. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak manjang Siti yang ada di Owa Olak Kudu. Lagi banyak hajatan, semangatlah kebersamaannya masih tetap kental ya. Oh iyalah, persaudaraan tetap terajut, mantap lah, dijahit kuat-kuat manjang biar tidak kendor. Yuk lanjut, masih di Prolada. Halo Prolada.
2: Prolada lagu, program lagu daerah. Hayo.
0: Berapa hari ngapalkan itu?
2: Assalamualaikum Mbok Pit.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Mbok Pit?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Dekat Mbok Elni.
2: Amin, sama-samalah.
0: Sama-samalah.
2: Kita doakan Elni kan.
0: Salinglah doakan yang terbaik. Apa kabar Mama, sehat?
2: Alhamdulillah Mama sehat. Dia ke Siantan Mbok Pit.
0: Di sebelah jalan.
2: Tempat anak, dia ambil anak
0: siapa? Oh, dia bawa. Alhamdulillah, kira jalan sendiri.
2: Tidak, mana dia berani jalan sendiri dan Mbok Pit.
0: Iyalah, alhamdulillah. Jadi ada yang jaga, ada yang ngawasi, maklumlah.
2: Alhamdulillah, dia kalau enggak Elni ngantar, ada Elni itu Mbok Pit.
0: Oh, ada ke ngambil. Alhamdulillah, Siantan.
2: Siantan tu?
0: Oh, macet tu.
2: Di Dharma Putra tu Mbok Pit, dia suka memang sana tu.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah sejuk hatinya. Nak bisa masih mandang cucu.
2: Iyalah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu dari Mbok Pit tu lagu apa?
0: Ada. Pilih sendiri sekarang. Ada daerah, sebutkan nama daerah aja Mbok Elni biar cepat.
2: Ada merajuk ya lah, merajuk.
0: Punya siapa? Apa pula?
2: Merajuk dari tadi ni dengan Mbok Pit ni.
0: Ya Allah.
2: Tak diangkat-angkat dari tadi.
0: Muka dah cantik, janganlah merajuk. Nanti hilang.
2: Merajuk ni.
0: Nanti yang mancung.
2: Jangan merajuk Mbok Pit.
0: Oh, adik jangan merajuk. Nanti yang mancung jadi tidak mancung.
2: Dah memang jelek dah Mbok Pit. Dah memang pesek dah
0: muka. Janganlah gitu. Tapi alis masih pula berbaris tu.
2: Alis masih melintang Mbok Pit.
0: Engkaulah. Itu buat
2: sekarang. Hidung pesek alis melintang.
0: Tak ada pandang itunya.
2: Tak ada pandang hidung Mbok Pit. Yang penting alis melintang, bibir merona, merah merona.
0: Penting hatinya bersih. Nak? Engkaulah. Baiklah. Apa cerita ni? Mau kirim salam tak?
2: Kirim-kirim lah buat semua-semua lah. Yang nyapa-nyapa Elni apa tadi. Makasih banyak lah.
0: Iya.
2: Buat Mbok Pit. Elni doakan sehat selalu.

0: Betul, BNB pun ya.
1: Semoga dapat momongan lagi.
0: Amin.
1: Dahlah nanti kue sagu angus nih.
0: Ah, cepatlah, oh, lagi nyambil gitu. Oh, siap.
1: Lagi ngadun nih.
0: Air lagi ngadun,
1: mudah-mudahan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang. Mm-mm. Baiklah, pantas aroma sampai kecipratan sampai sini, Mbak Elmi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ada mau itu? Ya Allah. Ayolah, biar tambah semangat lagi Mbak Abangnya. Apa-apa yang diadon di rumah itu. Kocok. Biar ada hasilnya. Jemput-jemput ke jadilah. Nak ada yang kunyah. Malumlah pencinta kuliner kan, sambil dengarkan lagu-lagu daerah hanya di Pro 4 RR Pontianak Prolada, program lagu daerah. Hayo.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Posoto! Di metan tretan seate ada soto, meki tadek toju. Soto matura se nomor setong ben paling nyaman. Rasana asirit.

0: Tong Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Okay. Apa cerita Mbak Abang? Ada tokek kena batu. Okay, kalau begitu. Mau aktif, mau lanjut. Tapi apalah daya Mbak Abang ya. Ada perjumpaan, pastinya ada perpisahan. Itu artinya esok kita bersua kembali Mbak Abang. Wopit ingatkan kembali jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu untuk di pro dan dudududududud. Kalau di Sabtu, Minggu, pro lada. Hayo. Yalah balik nih mau beli buah manggis. Buah manggisnya diicip-icip di mulut. Jika lagu daerah kok dilihat-lihat jangan sampai habis. Betul. Generasi muda janganlah sampai surut ya nak buah abang. Suara bagus ya kan. Karyanya ada. Jangan sampai tergerus zaman. Mana yang tahu bawakan. Jadi bisa jadi bekal untuk kita. Bang Bule bilang Bopit and crew sehat selalu ya. Iya, makasih doanya Bang Bule. Bang Bule juga sehat ya. Oke, salam budaya buat Mbak Abang semuanya. Terimalah lagu pamungkas. Jumpa kita di Prolada untuk sore hari ini. Prolada, program lagu-lagu daerah. Hayo, salam budaya. Sampai jumpa.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Selamat sore Mbok Abang. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat di FM 94,3 MHz dan juga dimanapun siaran kita bisa disimak Mbok Abang. Mbok Abang juga bisa simak siaran kita di RRI Digital, streaming kami di rri.co.id dan juga jangan lupa untuk follow Instagram ya, kemudian TikTok ya, kemudian ada YouTube dan juga Facebook Perempat RRI Pontianak. Baiklah Mbok Abang, bersama saya Mbok Pin sore hari ini setelah tadi ditemani oleh Mbok Pit ya, dengan rangkaian acara dan juga hiburan ya. Nah kali ini saya pula Mbok Win ditemani menemani Mbok Abang di Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah rangkaian acara Mbok Abang yang nak saya sampaikan sore hari ini ya. Ada jalan-jalan kita di Pleser Mbok Abang, nanti sampai jam 18 saya temani Mbok Abang. Nah, habis itu ada adat kita jam 18 sampai jam 19. Nah, habis adat kita jam 19 sampai jam 20 ada ragam irama Nusantara nih Mbok Abang. Nah kemudian jangan lewatkan bijak bepantun Mbok Abang ya, dari jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah habis itu dilanjutkan dengan Hasanah Budaya Daerah jam 21 sampai jam 22 dengan lagu-lagu Jawa nanti malam ya Mbok Abang ya. Nah bagi masyarakat Jawa jangan lewatkan ya lagu-lagunya nanti malam ya Mbok Abang ya. Ya mungkin air rindu dengan kampung halamannya bisa terobati. Kemudian nanti malam habis Hasanah Budaya Daerah ada Bekesah jam 22 sampai jam 23. Habis itu ada Rindu Kampung dari jam 23 sampai lah tuntas kebersamaan kita hari ini di edisi siar kita Minggu 11 Oktober 2026. Nah baiklah Mbok Abang, selanjutnya kami akan sampaikan informasi mengenai kumandang azan maghrib nih Mbok Abang bagi kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Tuh, hari ini Minggu 11 Oktober 2026, untuk kumandang azan maghrib pukul 17.36 waktu Indonesia Barat dan kumandang azan isyaknya pukul 18.44 waktu Indonesia Barat.

Abang dari koleksinya atau suaranya Anita berjudul Senampan Beras Bu Abang. Nah, baiklah Bu Abang, buat Bu Abang yang suka dengan mancing nih ya. Nah, di Kota Pontianak nih bagi hobi mancing ya Bu Abang. Nah, ada spot-spot menarik juga nih di Kota Pontianak ya Bu Abang ya. Nah, biasanya sih di kawasan dekat-dekat sungai, tepi-tepi sungai ya, ataupun di lokasi-lokasi yang mana di situ memang untuk pemancingan ikan memang Bu Abang ya. Lokasi-lokasi khusus ya, spot-spot khusus untuk mancing ikan ya. Nah, kayak misalnya kalau di Imam Bonjol tuh Bu Abang ya. Nah, ini kan ada tepi-tepi sungai itu kan. Nah, biasanya tuh Bu Abang bisa situ kan, namanya kayak sungai ya kan. Nah, sambil santai sore-sore bisa mancing, mancing ikan. Tapi jangan lupa Mbak Abang, biasanya tuh kalau nak maghrib tuh agak-agak lain suasananya gitu ya Mbak Abang ya. Mungkin nanti dilanjutkan lagi bis maghrib pindah. Tapi kalau di pinggir-pinggir sungai itu ramai juga sih orang-orang mancing tuh. Kalau di tempat lain juga ada ya Mbak Abang ya, di mancing on the spot tuh di Kampung Caping. Nah, tentu ini bisa kita ada ikan-ikan tertentu lah yang dicari orang kan. Nah, kalau misalnya di Parit-Parit, nah, ada gak roya mancing tuh Mbak Abang? Itu lebih pada kenyetrum ya biasanya kan. Ada yang dapat belut, biasa ada yang ikan gabus, ikan betuk ya, ikan sepat. Tuh biasanya tuh kalau udah ada ikan gabus Bu Abang, tetap kawannya tuh ikan sepat. Nah, ikan sepat, ikan betuk tuh. Nah, itu tiga tuh Mbak Abang, teman-temannya tuh ya. Ada gak yang lain gitu kan. Hati-hati kalau terpancing yang lain gitu kan. Nah, tapi kalau biasanya sih, kalau saya lihat sih ada orang-orang yang biasa bawa ember tuh yang isinya belut, ikan gabus ya. Kemudian ada ikan sepat gak biasanya. Tapi ikan sepatnya bisa kecil-kecil lah ya, di sekitar-sekitar Parit-Parit tuh. Tapi kalau di yang agak besar yang jarang dipancing orang atau diambil orang tuh biasanya yang sungai-sungai atau Parit-Parit yang tak berpenghuni. Nah, itu biasa rawa-rawa. Itu biasanya tuh banyak tuh Mbak Abang ikan-ikan yang di sawah-sawah itu kan biasanya kan, yang air-air pas besok kalau udah lagi musim hujan ya. Itu naik banjir. Itu biasanya tuh ada tuh ikan-ikan tuh banyak tuh Mbak Abang. Biasanya kok saya lihat-lihat tuh orang-orang bawa ember tuh kan banyak, biasa dia bawa ikan-ikan kayak ikan betuk, ikan belut juga ada ya. Ini juga ada Mbak Abang, ikan gabus ya. Nah, kemudian juga di dekat Jalan Ahmad Yani tuh yang pinggir-pinggir jalan sama Ayani 2 tuh Mbak Abang. Perbatasan Pontianak Kuburaya tuh, di situ kan ada tuh biasa banyak orang-orang yang mancing di situ. Kok saya lewat-lewat situ lah ya, jalan situ sore-sore itu kan. Ada yang bawa-bawa apa? Ember, bawa serokan lah ya kan, jaring yang serokan tuh, kemudian bawa pancing. Nah, sekalian di situ. Kemudian juga dekat-dekat Kubur Riset tuh ada juga tuh. Nah, itu bisa mancing juga lah Mbak Abang ya. Jadi buat yang cari hiburan ya, spot mana nih yang bagus nih, atau pilih kolam yang udah ada pemancingan waduk kecil. Nah, di Brembang ada juga tuh kolam pancing kolam mancing Merdeka ya. Spot pemancingan siaga juga ada. Sanggar pemancingan udang juga ada. Pokoknya banyak lah di Kota Pontianak ya.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Ya baiklah Bu Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Ya baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Gimana malam hari ini, Bu Abang? Ya, sudah menyelesaikan santap malamnya bersama keluarga ya? Atau belum nih? Nanti habis isya ya? Atau udah dari tadi dah? Habis asar ya? Makan dulu. Nah, udah makan, mas tenang kan? Nah, jadi malam nanti gak makan lagi. Kalaupun pengen gak makan ya, apa yang ada di dapur tuh, ada buah ke ya, ataupun ada kue-kue cemilan ke ya, untuk ngisi lambung lambung nih ya, kampung tengah kata orang bilang. Yalah, baiklah Mbak Abang, bagi masyarakat kita ya Mbak Abang ya, terutama perempuan nih. Nah, jadi ada biasanya perempuan ini kan identik dengan sesuatu yang indah ya Mbak Abang ya, yang cantik-cantik ya. Dan terutama kalau misalnya mau berpenampilan tuh ya harus sesuai lah ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian juga penampilannya harus matching warna terutama Mbak Abang. Nah, kalaupun degradasi katanya, asal jangan jumping ya Mbak Win katanya. Nah, yang satu biru katanya, yang satunya oranye. Itu baju yang tabrakan tuh warnanya ya, warnanya tabrakan tuh, udah enggak matching lagi dah warnanya, atau kuning sama ungu gitu ya. Nah, itu kan enggak matching tuh Mbak Bang. Jadi ada beberapa warna dan juga apa namanya motif ya yang biasa digunakan tuh biar matching gitu Mbak Abang. Karena motif ini juga salah satu membuat baju yang polos tadi bisa jadi lebih hidup gitu ya. Nah, dan selain motifnya, warna juga tak kalah penting nih Mbak Abang pada pakaian yang kita gunakan, biar itu lebih menonjolkan keindahan juga. Jadi memang warna itu salah satu juga membuat baju itu semakin apa namanya cerah ya. Yang menggunakannya pun penampilannya semakin menarik gitu Mbak Abang. Nah, kita ngomongkan tentang warna tadi nih Mbak Abang. Ternyata ya warna sekarang yang kita gunakan tuh warna sintetis. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita zaman dahulu yang masih belum adanya warna sintetis dan teknologi seperti sekarang untuk padu-padankan atau menemukan warna tadi ya, yang terdiri dari bahan-bahan kimia terutama. Nah, kalau dulu masyarakat kita menggunakan alam atau kekayaan alam untuk menghasilkan warna, terutama untuk dipadukan atau diisikan untuk kain batik dan juga kain tenun atau pakaian-pakaian mereka ya. Jadi ada sejenis daun namanya daun tarum. Nah, ini bisa menghasilkan warna biru. Nah, yang biasa digunakan untuk mewarnai pakaian. Nah, kemudian ada juga kulit kayu ya, kulit kayu tinggi. Ini warnanya coklat kemerahan. Nah, kemudian ada juga kulit kayu soga. Nah, ini warnanya coklat Mbak Abang. Nah, sementara dari bumbu-bumbu dapur juga ada Mbak Abang, yaitu kunyit ya. Nah, kunyit ini juga jadi pewarna alami, selain pewarna pakaian juga pewarna makanan ya. Nah, contoh nasi kuning tuh. Nah, nasi kuning kan warnanya kuning tuh dari mana kalau bukan dari kunyit Mbak Abang. Itu dia. Jadi ada pewarna alami yang kita bisa gunakan untuk konsumsi kita, tapi yang alami ya. Nah, beda kalau dengan kain nih. Kain nih warna kayak yang biasa kita gunakan. Nah, bolehlah dari kulit-kulit kayu kayak tadi kan. Nah, itu untuk pakaian ya. Kemudian kunyit ini juga bisa Mbak Abang untuk memberikan warna kuning pada pakaian. Nah, kemudian ada juga kulit buah mengkudu Mbak Abang. Nah, ini warnanya sesuaikan dengan proses pengolahannya. Bisa jadi berwarna biru ya, bisa kemungkinan warna ungu. Nah, itu tergantung dari proses pengolahannya. Nah, tapi Mbak Abang, dalam tradisi tekstil Nusantara kita nih, warna ini juga bisa memiliki warna atau makna simbolis ya Mbak Abang, kayak warna biru. Nah, ini warna biru kan diasosiasikan dengan ketenangan, kemudian kenyamanan gitu ya, kemudian keteduhan gitu. Itu untuk warna biru ya, terutama biru muda. Nah, sementara kuning dengan kemuliaannya, kemudian diidentikan dengan kesejahteraan, itu kuning. Nah, kayak emas itu kan, warna emas dan kuning. Tapi ada juga warna putih Mbak Win. Iya, emang warna putih emas tuh emas putih ya. Nah, jadi kalau kuning itu memang diidentikan dengan kemuliaan dan juga kesejahteraan. Nah, gimana dengan warna merah nih Mbak Abang?
Nah, dalam tradisi tekstil kita ya, ada makna simbolis di baliknya. Apa tuh warna merah? Nah, warna merah itu dikaitkan dengan keberanian dan juga semangat. Tapi makna itu tidak selalu sama karena bisa berbeda, Mbak Abang, menurut daerah dan tradisi masing-masing daerahnya dan konteks penggunaannya kain warna tersebut ya. Nah, jadi untuk proses pewarnaan alami ini juga selain mengandung filosofi tadi, Mbak Abang, itu juga mengandung pelajaran tentang kesabaran, kemudian ketelitian dan juga penghormatan terhadap alam. Bagaimana tidak sabar, Mbak Abang? Kalau proses sintetis tuh cepat ya. Juga kalau pewarna tuh bisa menghasilkan banyak ya dari produk-produk tersebut. Sementara yang alami ini udah lama prosesnya, Mbak Abang, perlu ketelitian, kesabaran ya. Kemudian warnanya juga bisa berubah. Dan proses pencelupan itu kan tergantung dari juga konsentrasi airnya kan. Nah, tapi kalau sintetis itu udah apalagi yang diolah dengan teknologi, Mbak Abang, itu udah warnanya tetap ya konstan terus. Nah, jadi ini tadi ya, selain memiliki simbolis, warna tadi juga mengandung pelajaran tadi tentang kesabaran, ketelitian, dan juga yang penting adalah penghormatan terhadap alam. Karena bahan-bahan ini juga berasal dari alam. Nah, jadi penajin ini harus memahami karakter bahan, kemudian bisa mengatur proses pencelupan, serta mengulang tahapan tertentu untuk memperoleh warna yang diinginkan.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam je mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2 kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Ya baik, Bapak lagu Melawi tadi Madya Raya. Lagu sudah kita putarkan ya Mbak Abang ya. Kedengaran informasi pula nak saya sampaikan. Ya Mbak Abang, tak lama lagi Kota Pontian akan merayakan hari jadinya yang ke-255. Nah, biasanya Mbak Abang akan ada selebrasi atau perayaan-perayaan ya. Dan juga ada yang tak kalah penting nih Mbak Abang, ada logo biasanya kan. Jadi setiap tahun tuh ada logo baru yang hadir gitu. Untuk hari jadi Kota Pontianak ya, yang kali ini ke-255 nih Pak Abang. Nah, ngomongkan tentang logo, nah, jadi logo hari ulang tahun Kota Pontianak ini biasanya ya dilompatkan nih Pak Abang. Nah, jadi logo hari jadi Kota Pontianak ke-255 ini dirancang dengan mengangkat semangat kita jaga kita. Semangat kita jaga kita. Nah, yang merepresentasikan karakter Pontianak sebagai kota yang tangguh sekaligus bersahabat. Jadi logo ini merupakan karya desainer grafis asal Pontianak Gusti Fahri bersama Tommy Anggara. Jadi keduanya ini menjadi pemenang karya terbaik dalam sayembara desain logo HUT ke-255 Kota Pontianak. Jadi Fahri mengungkapkan bahwa proses pembuatan logo ini diawali dengan pemetaan ide dan riset terhadap identitas Kota Pontianak serta perkembangan desain logo sebelumnya. Nah, jadi bentuk utama logo terinspirasi dari perspektif peta Kota Pontianak yang kita ketika dimainkan dari sisi tertentu itu menyerupai kepalan tangan. Jadi bentuk ini kemudian dikaitkan dengan semangat tangguh yang menjadi salah satu pesan utama dalam identitas Pontianak pada usianya yang ke-255 tahun. Jadi logo ini tidak dibuat untuk menghadirkan satu simbol tunggal yang langsung ditafsirkan oleh semua orang. Bahkan sebaliknya Mbak Abang, desain ini dibuat agar masyarakat tuh bisa punya ruang untuk memberikan tafsir terhadap bentuk yang ditampilkan. Jadi dari sisi warna, logo ini mengandung 5 elemen perjumpaan yang menjadi bagian dari gagasan besar desain. Ada sungai, budaya, khatulistiwa, manusia, dan juga alam. Jadi masing-masing ini direpresentasikan melalui warna yang berbeda. Dan konsep kita jaga kita, nah ini sengaja dipilih untuk menggunakan bahasa yang dekat dengan masyarakat Pontianak. Jadi menurutnya ungkapan ini merepresentasikan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat kota. Nah, jadi ia juga menekankan bahwa desain logo ini tidak cuma mempertimbangkan aspek estetika, tapi juga bagaimana logo tersebut bisa diterima dan digunakan secara luas. Karena akan diaplikasikan pada berbagai media, mulai dari banner, pakaian hingga kebutuhan publik lainnya, dan desain dibuat sederhana dan adaptif. Nah, gimana dengan warna-warnanya nih Mbak Abang? Jadi warna-warna yang digunakan ini pun udah disesuaikan biar aman ketika diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan percetakan. Nah, jadi pedoman penggunaan logo ini turut disiapkan agar masyarakat itu maupun instansi yang menggunakannya itu bisa mengikuti ketentuan desain yang telah dibuat. Dan Fahri juga mengaku kalau ia tuh tak nyangka katanya karya yang dibuat bersama rekannya Tommy Anggara ini mendapat perhatian luas termasuk dari media dan komunitas desain tingkat nasional. Nah, tentunya kekhawatiran terbesar setelah logo dirilis ini adalah apakah desain ini bisa diterima oleh masyarakat Pontianak. Tapi apresiasi yang datang justru membuat ia merasa bersyukur. Nah, baginya bahwa sebuah desain yang diperuntukkan bagi masyarakat luas itu harus terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kepantasan dan relevansinya dengan masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

0: itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Mengapa ketika kita menguap tidak boleh bersuara? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menahan supaya tidak menguap sampai mengeluarkan bunyi hah dan sejenisnya. Sebab menguap berasal dari syaitan dan termasuk perbuatan manusia yang mereka sukai. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Bu Abang, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat nanti akan kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

Baik, Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya, Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, bagi yang suka masak, bikin kue, ada satu bahan yang tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Ya, meskipun ini tidak mempengaruhi rasa, tapi dia berpengaruh terhadap daya tarik nih, Bu Abang, yaitu pewarna. Nah, jadi ada pewarna makanan yang biasa digunakan nih, Bu Abang. Nah, baik itu pewarna makanan dari proses alami juga, ya ada juga yang bersumber dari pewarna sintetis ya. Nah, ini dua-duanya ini bisa biasa digunakan nih, Bu Abang ya, untuk makanan nih, Bu Abang, untuk buat kue dan sebagainya. Jadi pewarna alami ini dapat dari tumbuhan seperti kunyit, daun suji, bunga telang, kemudian buah naga juga bisa, Bu Abang, buah bit, keluak, dan juga daun-daun lainnya. Jadi penggunaan pewarna alami ini udah dikenal sejak dulu dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Nah, sementara pewarna sintetis ini punya keunggulan dan menghasilkan warna yang lebih konsisten, kemudian beragam dan bisa digunakan dalam proses produksi. Nah, pada industri makanan maupun tekstil, pewarna sintetis ini digunakan karena praktis dan bisa memenuhi kebutuhan produksi dalam jumlah besar. Namun penggunaan pewarna sintetis ini harus sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku biar tidak membahayakan kesehatan maupun lingkungan. Jadi berbeda dengan pewarna yang dihasilkan dari bahan alami yang dinilai lebih ramah lingkungan. Nah, perbedaan lainnya ini terletak pada sumber bahan, Bu Abang, kemudian karakteristik warna, proses pengolahan, dan juga penggunaannya. Nah, pewarna alami ini menghasilkan variasi warna yang dipengaruhi oleh bahan baku dan teknik pengolahan. Nah, sedangkan pewarna sintetis ini memberikan hasil lebih seragam. Nah, meski begitu, Bu Abang, pewarna alami ini tidak selalu otomatis aman ya. Begitu pula pewarna sintetis tidak selalu berbahaya. Jadi keamanan ditentukan oleh jenis bahan, kualitas, dosis, dan sesuai penggunaannya. Jadi masyarakat juga perlu memahami perbedaan kedua jenis pewarna ini biar bisa memilih produk secara bijak. Jadi untuk makanan, gunakan pewarna yang memang diperuntukkan bagi pangan dan memenuhi ketentuan keamanan, bukan pewarna tekstil. Nah, sementara pada kerajinan kain tradisional, pewarna alami bisa terus dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian warisan leluhur. Jadi melalui pengetahuan, kebutuhan modern ini bisa berjalan seiring dengan upaya menjaga kesehatan, lingkungan, dan kekayaan budaya Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Baik, Mbak Abang pernah dengar yang namanya tradisi atau festival budaya Faraji? Itu sudah berlangsung Mbak Abang beberapa hari lalu dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Oktober. Ya, temanya mengusung Melayu Bersatu Sanggau Maju. Jadi ini festival budaya Faraje, pusaka negeri Sanggau ke-18 tahun 2026. Ini menjadi momentum pelestarian budaya Melayu sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Bo Abang. Nah, jadi ini pelestarian adat dan budaya tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi festival budaya ini menjadi sarana memperkuat identitas daerah sekaligus mempererat persatuan dan kerukunan masyarakat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Iya baik Bu Abang, lagunya tadi udah kami hadirkan ya di malam hari ini buat Bu Abang yang masih simak Perempat RRI Pontianak sama sedari tadi Bu Abang ya, dan juga masih kami hadirkan lagu-lagu. Dan habis ini Bu Abang kan kami hadirkan program Bijak Berpantun, berpantun dengan santun ya. Dan tema kita malam hari ini Bijak Berpantun dengan Santun yaitu adalah pantun bebas ya. Bebas Mbak Abang tapi terbatas ya. Oh kayak belanja ya. Iya, bebas terbatas ya. Iya, bebas tapi iya dengan santun Mbak Abang. Ya boleh pantun apapun boleh lah ya. Mbok dua kerat, empat kerat, 6 kerat pun boleh lah ya. Dan tapi sebelum bijak berpantun malam hari ini Bu Abang, kami hadirkan legenda kita dengan judul Tiong Kandang.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
3: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
3: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya, Dinda. Itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya, Kanda. Kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda...
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak, ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
5: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong, Anjong anakku. Tega sekali kau nak, Anjong.
6: Tak mungkin kau bukan ibuku.

0: Anjun Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjun Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjun Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjun Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh. Ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjun Linggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjun Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjun Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjun sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjun Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiong, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiong Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut, sebab Bukit Tiong Kandang adalah sumbat dunia.

Abang legenda Tiong Kandang tadi tuh Mbak Abang ya, cerita rakyat dari Kalimantan Barat nih. Jadi menceritakan tentang anak derhaka bersama Ajong Linggi atau Linggi yang dikutuk jadi bukit nih Mbak Abang. Ya, cerita ini mirip-mirip ya dengan legenda Malin Kundang dari Sumatera Barat, cuma Malin Kundang itu jadi batu Mbak Abang, tapi kalau ini dikutuk jadi bukit. Nah, jadi tadi ceritanya tuh ibu kandungnya miskin di daerah desa Mangkit, Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Nah, jadi merantau udah sukses nih Mbak Abang. Udah sukses balik ke kampung halaman lalu congkak ya, sombong. Ah, malah tidak mau ngaku ibu kandungnya karena merasa malu dengan latar belakang yang miskin. Nah, karena sakit hati dikutuklah tadi, anak tadi ya ada badai besar yang menghancurkan kapalnya. Nah, jadi sisa kapalnya tadi itu Mbak Abang dan sangkar burung itu dibawa Ajong, diyakini itu berubah menjadi Bukit Tiong Kandang. Jadi pesan moralnya adalah apa Mbak Abang? Mengajarkan pentingnya menghormati dan tidak melupakan jasa orang tua, khususnya ibu.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Dek-dek, abang ada teka-teki. Kalau adik jawab betul, jatah duit dapur adik abang tambah. Macam mana?
2: Benar sikit, bang.
1: Ya.
2: Jangan sampai tak ada, yo.
1: Mana laki kau ni pernah ingkar janji?
2: Yo, ku.
1: Dan kalaupun adik salah jawab, tetap gak abang kasih hadiahnya?
2: Alhamdulillah. Emang apa hadiahnya, bang, kalau adik salah?
1: Nah, kalau adik salah, itu nanti lo adalah hadiahnya. Yang pasti adik jawab dulu ni.
2: Yelah. Cepatlah, apa pertanyaannya?
1: Dengar ni ya. Apa perbedaan pasar ikan dengan Radio Pulau 4?
2: Ya, abang ni, ada je. Apa ya? Kalau pasar ikan, ada di Pelamboyan.
1: Memang.
2: Betul kan? Kalau perempat, ada di siaran. Betul kan?
1: Salah. Selamat dari aku.
2: Abang ni, oh. Terus, apa je yang betul?
1: Kalau di pasar ikan, ada jual beli ikan.
2: Itu pun adik tahu.
1: Kalau di perempat, ada jual beli pantun. Cuba adik dengar di perempat tu ya.
2: Ada apa?
1: Ada acara. Nama acaranya Bijak Berpantun. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kita pun bisa ikut berpantun lewat telefon biasa ataupun telefon WhatsApp ataupun pesan WhatsApp. Dan ada juga streaming video di Facebook. Kita bisa kan nonton tengok penyiar macam mana. Geli-geli hati deh. Tengok orang berpantun tengah orang berpantun di perempat tu.
2: Mantap lah tu, bang. Yalah, tapi ngomong-ngomong, hadiah adik ni tadi kan abang dah janji. Kalaupun jawapan adik salah, tetap ada hadiahnya.
1: Tenang.
2: Ayo, dengar. Apa isinya?
1: Buah betik, si buah pepaya.
2: Sedap.
1: Enak dimakan, memakai sudu.
2: Harus.
1: Ini hadiah, bukan sembarang hadiah.
2: Asyik.
1: Abang akan carikan adik madu.
2: Apa kata abang?
1: Madu lebah, dek. Bukan madu tiga.
3: Malinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah Bijak Berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Kain katun dibuat kipas. Ayolah Mbok Abang, kita berpantun temanya bebas. Nah, malam ini Mbak Abang kita berpantun ya. Tadi dah dengarkan legenda ya. Nah, ini kita berpantun pula malam hari ini. Siapa nak bergabung ni ya? Ah, sila. Sepertinya udah ada yang nunggu dah ni. Orang Jawa nampak ni. Orang Mega Timur ya. Kita angkat dulu ya. Halo bijak berpantun.
1: Jauh sih tak ada, dekat ya.
0: Iya ke, dekat di hati lah ya, cie. Tawa.
1: Naik ponton sangatlah nyaman. Buah tomat enak dimakan.
0: Asik.
1: Para pemantun yang berima. Selamat malam, saya ucapkan.
0: Selamat malam. Yes. Mantap pantun pembuka kita ni malam ini ni.
1: Janganlah muji.
0: Benar. Tak percaya. Tanya
1: pakai
0: Pak RT.
1: Sepatu. Pakai sepatu talinya putih.
0: Cakep.
1: Air telaga warnanya coklat.
0: Mantap.
1: Untuk penyiar yang saya hormati.
0: Asik. Hormat gerak.
1: Selamat. Hilang dan oleh karena ketawa. Pakai sepatu talinya putih. Air telaga warnanya coklat. Untuk penyiar yang saya hormati. Selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Ada lagi satu gini.
0: Boleh.
1: Pantun bebas kan?
0: Bebas.
1: Ke sungai raya berjalan sambil duduk. Kucing mengamuk. Sampai ke dapur. Saya kesian dengan kodok. Dikejar nyamuk melompat sampai terpuruk-puruk.
0: Sian nih. Nungit dengan hujan.
1: Itu terpuruk-puruk tu bahasa mana tu?
0: Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Terodok-odok gitu ah. Terodok-odok itu.
1: Apa melengking di atas kereta. Jangan ditekan anak yang punya.
0: Iya.
1: Sejak kucing pandai nak main cinta. Ikan di depan mata dilewatkannya. Memang gak kau mencintainya tak?
0: Apapun?
1: Udah dulu ya.
0: Oh iyalah. Makasih lah Pak Muhammad Isa.
1: Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pantun Pak Muhammad Isa ya malam ini ya. Buah zaitun di atas atap. Belinya di rumah Kak Tia. Abang pantun Pak Muhammad Isa memang mantap ya. Membuat saya tersenyum bahagia. Wis. mantap pantun Pak Muhammad Isa. Masuklah Bang Panji Kombet. Bang Panji Kombet belum masuk-masuk ni, masih pemanasan ya ni nampak ni. Masih kirim chat-chat pantun ya ni nampak ni. Bantai Pak Muhammad Isa tu dengan pantun. Ya ke bantai. kita keroyok Pak Muhammad Isa dengan pantun ya. Oh bukan, kalau Bang Jack boleh kita keroyok ya, enggak Pak Muhammad Isa jangan. Orang baik tak boleh keroyok. Keroyok dengan pantun maksudnya ya. Putra santai Bang Panji Ko, putra santai Bang Panji Kombet. Ini pantunnya gini aja bunyinya ya. Lapar makan si burung dara. Oh, pandai gak lapar ya. Berjuallah mukon si ulat cincin. Ada ulat cincin tuh. Macam mana sih foto? Tak bercanda saya ya. Berjuallah mukun di si ular cincin. Ini ucapan darilah saya. Mak pantun selamat malam buat Mbok Win. Selamat malam gak. Makasihlah pantunnya ya. Ini pantun spesial buat saya ni. Berbunga-bunga hati saya. Makasih Bang Panji Kombet ya. Silalah nak bergabung. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Bang Udin.
2: Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin ya.
2: Pantun ini Mbak Win pantun. Bebas kan?
0: Iya.
2: Kami coba dulu ya.
0: Boleh.
2: Mengelas derum tapi hari hujan.
0: Cakep.
2: Lihat komodo kawin bukannya itik kecebur di dalam gua. Assalamualaikum kami ucapkan.
0: Iya,
2: buat Mbok Win orangnya cantik, tutur dan sapa ramah senyumnya.
0: Ada.
2: Urapan kelapa nyaman abislah sudah.
0: Iya.
2: Nikmat serasa tiada daun. Ku ungkapkan kata dengan bismillah. Ku buat cerita di acara pantun.
0: Asik.
2: Kerbau kecemplung kali menelan besi tumpul.
0: Lama sih nih.
2: Mati mendadak dua hari ada berlebihan. Walaupun pantun kami tenggelam timbul. Tapi tidak mengurangi rasa kesepian.
0: Betul ada. Keren.
2: Ada beruang suka nerkam burung. Cuaca pagi mendungnya hanya datang kilat. Banyak orang suka dengarkan pantun. Apalagi pantunnya banyak si tukang sakat.
0: Betul, tukang sakat ya enggak?
2: Kain burkat bahan kebaya. Kawat jemuran jangan disambung.
0: Betul.
2: Saling menyakat, senang bercanda. Buat hiburan di dalam pantun.
0: Betul Mbak Tini.
2: Ikatlah pemabuk, buanglah ke laut. Jika deras hujan mendung datang. Penyakit masuk janganlah takut. Kita balas dengan senyuman.
0: Siapa ke penyakit tuh?
2: Banyak. Oh, dan judul yang bawain ya.
0: Iya, saya.
2: Terima
0: kasih Mbak Tini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndak Bang Jack Kongali yang penyakit. Masalah silalah Bu Abang yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun, Mbak Win.
0: Iya. Sejuk dengan suara abang kita ni.
3: Alhamdulillah.
0: Tenang, menyenangkan ya.
3: Menyenangkan.
0: Pantun kita.
3: Pantunnya bebas ya.
0: Bebas.
3: Bebas. Ada dua pantun ni ya. Pertama buat Mbak Win ni.
0: Boleh.
3: Seperti biasa Mbak Win. Membeli daun salam ke toko kain. Membelinya di hari yang membelinya di ini di waktu senja. Saya ucapkan selamat malam lah buat Mbak Win. Penyiar perempuan yang terlalu ceria.
0: Ceria. Abang Wardi juga ceria.
3: Saya ceria juga. Walaupun tadi sebentar udah tidur sebentar tadi itu. Sebelum pantun tadi itu. Ceria lagi kita.
0: Kok bisa terbangun?
3: Kok saya itu ketinggalan acara pantun ni. Bangun lho, saya bilang.
0: Mau minta bangunkan kali?
3: Tak ada, terbangun seorang ketengah refleks tadi tu. Refleks, bahasanya refleks.
0: Pandai pula terbangun seorang ya, udah waktunya ya enggak?
3: Ada waktunya, tapi, ya. Bilang.
0: Itulah.
3: Yang kedua tadi itu buat kawan saya agaknya Bang Hendra. Dengar dia ni katanya.
0: Mana patut untuk Bang Hendra ni? Jangan tak masuk tu Bang Hendra tu.
3: Jangan tak masuk atau dicek saja dicek dia tu tak malu kan telefon.
0: Kamu pula malu.
3: Apa pula malu ya.
0: Lihat Bang Wadik ni. Santai ya.
3: Santai je kita. Macam mana jadi pantun tadi? Oh, membeli lakum di hari yang cerah. Membeli keripik di jalan jeruju. Saya ucapkan assalamualaikum jugalah buat Pak Hendra. Orangnya baik serta lucu. Bawin lucu gak?
0: Pak Hendra tu lucunya lain ni nak?
3: lain.
0: Tahulah kita ya.
3: Pastilah kita ketong. Tahu sama tempe.
0: Betul gak? Tahu sama tempe kan TST kan?
3: Kemudian cuma itu lo dua lah pada saya mbok ini.
0: Ya, saya makasih.
3: Boleh ada waktu saya nyamuk lagi.
0: Boleh, kita tunggu ni.
3: Makasihlah mbok Win.
0: Sama-sama, Bang Wadik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya spesial Bang Wadik, saya tunggu sampai besok. Halo, bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Panjang umur kok dah.
4: Satu ya pantun ni.
0: Iyalah boleh.
4: Pohon kue ni banyak di kebun.
0: Iya.
4: Hari Selasa pergi berenang. Malam ini dengan bok ini masuk berpantun. Hati sedang gelisah menjadi senang.
0: 11:12 Bang Jack. Nah, kan baru dibilang kan ada penyakit memang nih grup Portugal nih emang lah. Halo bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Banyak pendengar supaya santun.
0: Iya.
1: Daun salam katanya sayang. Dengan Mbak Tini masuk berpantun.
0: Satu kayak
1: gini. Hari malam, cakap siang.
0: Satu gini Mbak Tini. Iya, sama-sama.
1: Kalau ada waktu saya nak menyanyi nanti, kalau ada waktu lah.
0: Oh, bolehlah. Boleh nyanyi. Iya, sama-sama Pak Mohd Isa. Iyalah nyanyi Pak Mohd Isa ya. Saya tukar gendang nih, kalau Pak Mohd Isa nyanyi ya. Sila Bu Abang nak bergabung ya. Halo bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
5: Assalamualaikum
0: Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila ada pantun ke? Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Ini satu pantun untuk Bang Hendra nih. Hari Selasa membeli gula. Di dalam gulanya ada susu. Saya berdoa kepada saya selalu mendoakan Bang Hendra. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Nah, so Bang Hendra, balaslah pantun-pantun ni. Ada Kak Jo sama Bang Wardi. Iya, saya.
5: Terima kasih, Bu Win.
0: Sama-sama, Kak Jo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bang Hendra, dua orang ngasih pantun dah ni. Balaslah ada Bang Wardi sama Kak Jo tu. Dari Bang Panji Kombet. Masuk Bang Panji Kombet ya. Makan lepat tersuap ke kelepon. Kebanyakan amat beli tu. Beli lepat gak, beli kelepon gak. Cuba gak campak kan sini. Burung bidara makan sate. Burung bidara, burung dara kali ya. Sama lah, burung bidara makan sate. Saya tak sempat nak berpantun karena ada acara pemilihan RT. Kayaknya saya pilih lah kalau seandainya dekat rumah saya ni, saya pilih Bapak Panji Kombi jadi RT. Tenang ya, pokok saya lah orang yang milih Bang Panji Kombi tu. Pertama ya. Silakan Bapak Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Berpantun dengan santun dan juga temanya bebas.

0: Ya baik, Bu Abang, silakan anak bergabung lagi di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun. Kenapa ya? Ada nyambung kali ya, nyambung ke telepon ke lain nih. Silalah ya anak bergabung, pesan teks pun boleh. Waduh, pemilihan RT. Iyalah Bang Panji Kombet. Makasih lah ya udah gabung meskipun pesan teks tapi ada apa namanya partisipasinya lah. Sila lagi Mbak Abang pantun kita, pantun bebas, pantun dokrat, pantun agama, pantun nasihat boleh bagikan di sini ya. Pantun jenaka pun boleh, pantun lucu-lucu ya buat menghibur kita semua malam hari ini. Oke, halo Bijak Berpantun. Siapa kan nih? Silalah lanjut lagi kita pantun malam hari ini ya Bu Abang ya. Masih lanjut lagi kita sampai jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Pantun kita pantun bebas nih hari Minggu nih. Pantun libur pun boleh nih. Atau pantun yang tadi habis jalan-jalan, boleh. Iyalah silalah Bu Abang. Halo Bijak Berpantun.
1: Bapak ini kak santun, masih iya. Lagi Mbak Win.
0: Boleh. Halo, di mute Mbak Tini, itunya, suaranya. Dari sini kelihatan nih Mbak.

0: Jalan hidup luas terbentang. Tetap semangat mencari rezeki.
1: Cakep.
0: Malam redup cemas dan bimbang. Hilap sesaat hati menjadi sepi.
1: Ngapa dia jadi sepi tuh?
0: Panas surya kian menyengat. Irama dangdut mendayu-dayu. Cemas ku rasa datangnya sesaat. Rasa takut menusuk di kalbu.
1: Dia agak.
0: Lupakan aktivitas untuk sesaat. Istirahat di pasar kota baru. Hayalan cemas selalu ku ingat. Ingat dan sabar hanyalah dirimu.
1: Aduh.
0: Ini Mbok Win, suara kami agak serak, jadi ngomongnya itu susah.
1: Oh, tak apa, Mbak Tini, aman. Tapi tetap bagus suaranya.
0: Iya kak, kami ngerasakan rasanya gitu, agak serak-serak gitu Mbok Win.
1: Oh, apa kesebabnya tuh?
0: Nggak tahu lah Mbok Win, mungkin kami ada salah makan gitu, jadi tenggorokan itu agak kurang nyaman.
1: Oh, iyalah.
0: Udah gitu dulu ya Mbok Win ya, nanti lah masuk
1: saya.
0: lagi lah.
1: Boleh.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini di Karya Bakti ya. Ada pengagum Mbak Tini nih. Siapakah ya? Assalamualaikum Mbok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor jak nih sambil dengar suara Mbak yang merdu. Bang Udin emang lah ya. Kok ada Mbak Tini tuh? Pasti chat dia. Kalau ada Wak Ali tak mau dengar tukang Ali. Halo Bicak Berpantun.
2: Bicak Berpantun Santun Mbok Win.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang tu Mbok Win lo.
1: Boleh, pasti bagus ni.
2: Kesengaja bila kain.
1: Iya.
2: Kain biru, kesengaja bila kain. Kainnya warna biru. Jangan lupa beli biru kemeja.
1: Iya.
2: Ini Mbok Win semua sehat selalu.
1: Amin.
2: Selalu satu keluarga.
1: Makasih banyaklah doanya. Sehat selalu Pak Mok.
2: Cuma itu Mbak Win ya.
1: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Mok ya. Sehat selalu Pak Mok pun beserta keluarga ya. Baiklah. Sila halo Bijak Berpantun.
3: Pantun dengan santun Mbak Win.
1: Iya. Sila.
3: Tak diuka.
1: Mbak Anista, gimana pantun kita nih?
3: Iya, sebentar ya Mbak Win ya. Pantun pun tak tahu kan nih. Putus tali, tambatlah bergantung. Boboh pohon tempat bersarang. Rasa putus hati dan jantung. Melihat abang berganding, diganding orang.
1: Ya, itulah.
3: Satu lagi ya. Awan biru di atas gunung. Orang nembak burung dewa. Putus benang boleh disambung. Putus kasih siapa yang apa akan daya. Satu lagi Mbak Win.
1: Sila.
3: Layang-layang selayang pandang.
1: Asik.
3: Layang bermain di maling kundang. Hati di dalam rasa bergoncang. Hanya badan rasa melayang. Itu aja Mbak Win dulu ya.
1: Iya, saya. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila bergabung. Halo Bijak Berpantun.
4: Pantun dengan santun.
1: Iya.
4: Ke sungai raya membeli serika.
1: Mana nih?
4: Anak kodok dia kejar sapi. Kalau saya tak salah noka. Wak Ali sedang duduk minum kopi.
1: Betul pasti. Pendekar. Amat Isa pendekar.

0: Terima kasih ya.
1: Iya, saya.
0: Nanti saya nak nyanyi, nanti tayang nanti.
1: Ah, bolehlah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Bu Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Yang nak berpantun silalah. Yang nak berbalas pantun pun boleh ya. Yang nak melempar pantun pun boleh. Asalnya lempar duit ya. Halo Bijak Berpantun.
2: Halo Mbak Win, masuk lagi.
1: Boleh.
2: Pagi ada signal nih. Hari Kamis malam Jumat.
1: Iya, cakep.
2: Bakar kemenyan di tengah. Bakar kemenyan dengan setanggi. Peluk bantal, peluk semangat. Minta bertemu di dalam mimpi. Satu lagi ya.
1: Boleh.
2: Ke pasar membeli gelang. Gelang dihias dengan permata. Abang di rantau hidupnya senang. Adik di kampung putih matanya.
1: Sedih.
2: Adik senang Mbak Win. Kita di putih mata lah Mbak Win.
1: Sedih.
2: Itu nih. Ke pasar membeli gelang. Gelang berkiris berhiasan dengan permata. Ke kandang berjalan berganti senang. Dinda di rumah air mata. Terima kasih ya Mbak Win.
1: Iya, saya.
2: Mohon maaf nih pemantun saya juga enggak tahu mantun gitu. Cuma belajar. Selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bijak Berpantun. Siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Putra Antos di Sungai Kupang. Yes. Baru dengar radio.
1: Baru dengar radio. Saya kat baru kat buka radio ni, baru kat siaran ni.
3: Buka radio. Ngapa pula dibuka tu?
1: Itulah mau diperhatiin.
3: Iyalah. Apa ya pantun ni saya? Buah getah isinya putih.
1: Iya.
3: Apa ya buah getah isinya putih. Enak manis pula rasanya air tebu. Mendengar Anistah pantunnya sangat sedih. Tak sadar air mata jatuh ke bangku.
1: Pandai pula.
3: Sedih.
1: Pandai pula. Itulah.
3: Apa ni pandai?
1: Kok dah perempuan masuk pastilah masuk kat tu.
3: Dah saya tu. Ni baru kebetul lah.
1: Alasan dia bilang baru betulan padahal.
3: Ya, saya ni baru balik. Betul-betul baru balik. Baru balik ngarau.
1: Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mumpung ada Bang Jack ni, koyok lah Bang Jack tu. Di waktu dan tempat dipersilakan. Siapa ni? Oh, iyalah. Dari Bang Hendra ya. Berpantun dengan santun. Bok Win, iya. Pantun untuk sobat saya Wardi katanya. Membeli selasi di parit keladi. Habis itu membeli buah kuini. Terima kasih pantunnya buat Bang Wardi. Bang Wardi pula pandai bernyanyi. Untuk Kak Juleha nih. Membeli kurma di hari yang cerah. Habis tu membeli mentega untuk membuat kue baulu. Sama-sama buat Kak Juleha ya. Semoga Juleha sekeluarga sehat selalu. Buat Pak Winda bacakan pantun saya. Iya. Terima kasih Bang Hendra ya. Bang Hendra di Mempawah. Belum pindah ya Bang Hendra ya. Masih aman ya. siapa ni? Pak Odo ya. Apa ni? Dari siapa ni? Belum ada nama ni. Siapa ke? Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Mantap pantunnya ya. Ini pantun dua kerat. Boleh bebas kita malam hari ini berpantun ya. Salam buat Mbak Win dan dengan kawan-kawan wassalam Putra Sambas. Makasih Bang Putra Sambas ya. Masuk lagi lah Bang Putra Sambas ya. Masih banyak waktu kita ni, kita nak berpantun ya. Sila, halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
3: Tadi saya dengar Bu Win nak nyokoh orang ngoyok kan saya.
1: Iya.
3: Siap. Tapi saran saya begini ya.
1: Iyalah.
3: Saya siap lah kalau dia koyok kan orang. Dengar ya lo saran saya ni.
1: Macam mana?
3: Adalah ikan si ikan juara.
1: Cakep.
3: Dicampur pula si ikan ke Bali. Daripada kawan-kawan ngoyok kan saya. Baik-baik kita ramai-ramai ngoyok kan Bali. Dia nak muda. Dia nak muda. Nak muda tempoh dulu lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tu kan Ali cari-cari Bang Jack tu, Bang Jack pun dah muncul dah tu ya. Sikat apa nonton Bang Jack tu. Ada Pak Odo juga ni, Pak Odo di Jambi ya. Assalamualaikum, bijak berpantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbok Win, malam. Yusuf ke hutan mematikan rotan, melati disimpan di atas peti. Hidup bukan soal kekayaan, tapi tentang ketulusan hati. Terima kasih Mbok Win, sama-sama. Halo bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Kenapa awak dia ada cari saya?
1: Ada, biasa kalau
3: ikan ke Bali, mukat ke Bali di depan muara. Dia dapatlah juga si ikan betutu. Apa maksud wali nak cari saya?
1: Nak ngapak buru.
3: Apakah dia nak buat saya menantu? Siaplah wali. Kau nak buat saya menantu?
1: Suka.
3: Dia sukalah dia. Dia tu suka.
1: Tengoklah
3: kata dia menantu saya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak berpantun. Iya.
4: Ini untuk buat tindik kok ya?
1: Iya, untuk Bang Jack belum?
4: Belum, satu-satu.
1: Satu-satu.
4: Merendek rasa.
1: Bukan nama.
4: Kata suara buat tindik, dia punya suara yang bagus ya?
1: Sakit.
4: Bunyilah ya. Burung garang enggak di pohon kuani. Pohon pepaya, dari Surabaya pergi ke Sosok. Siapa bilang suara... siapa bilang tak bagus suara batin ni? Saya dengar malam ni tak bisa tidur.
1: Udah bakar dah ni, apa ni?
4: Ini untuk Bang Jack lho. Nanti Pak Muhammad Isa. Pakai ojek pergi ke muara. Anak kuda. Ke salah tiga. Anak kuda si anak bebek. Saya udah tak ada anak dara. Kalau mau carilah yang di sini.
1: Carilah ya tu Bang Jack ni.
4: Saya tekap kampung saya. Tadi Pak Muhammad Risa bilang saya minum kopi ke?
1: Minum kopi.
4: Ini memang betul ha.
1: Betul tu pandai pendekar Pak Muhammad Risa ni.
4: Malam duduk-duduk di malam hari. Ambil pepa anak rusa banyak di kebun. Bebang bago tekan Pak Muhammad Isa malam ini saya minum kopi.
1: Betul kan?
4: Karena dengan Pak Muhammad Isa masuk berpantun.
1: Mantap.
4: Okey, lo ya cuy ya.
1: Ya, saya. Makasih Kong Ali ya. Tadi sempat terputus ya waktu saya bacakan Pak Udo tadi ya. Nah, ini saya bacakan lagi Pak Udo, pantun yang kedua nih. Bintang bersinar di malam sunyi, bulan tersenyum di balik awan. Bukan semua luka terlihat di hati, tak pula senyum berarti kebahagiaan. Ayolah tersirat nih ya Pak Odo ya pesannya ya. Makasih lah Pak Odo. Juga untuk siapa yang udah bergabung nih ya. Ada Pak Sadi. Pak Sadi ni ngapa kirim emoji ketawa ni? Siapa yang diketawakan Pak Sadi ni ya? Bang Jack ke siapa ni? Ada lagi Mbok El ni. Assalamualaikum. Ngapa Bang Jack tu Mbok Win dia balik dari tempat pengantin tu? Agak lain Bang Bang Jack tu. Ya Mbok El ni ya. Makasih. Berarti Mbak El ni monitor ya Mbak El ni ya. Iyalah. Ada siapa lagi ni? Ini ada pengagum rahsia Bang Jack ni. Bang Jack, ada pengagum rahsia Bang Jack ni, tapi tak tahu nama siapa ni. Saya pendengar setia aja, katanya bilang. Siapa ni? Bang Jack masuk lagi dong, katanya. Ah, Bang Jack, ada yang suruh masuk lagi ni Bang Jack. Nama tak tahu ni Bang Jack, belum ada. Namanya siapa ya, kasih tahulah. Biar kita bisa apa namanya, dokumentasi ni. Silalah nak bergabung, tinggal 2 menit lagi ni, Mbak Abang. Halo, Bijak Berpantun. Halo. Okey. Sila Bu Abang yang nak berpantun ya. Pak Muhammad Isa tadi nak bergabung ya. Sila-sila Bu Abang yang nak bergabung. Pantun kita tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita ya. Ada pantun-pantun yang nak dibagikan ke? Tadi siapa nak gabung ni? Masuk Pak Muhammad Isa. Ada yang mau disampaikan ke lewat suara? Wah, Mbak Tini. Sila Mbak Tini, halo Bijak Berpantun. Putus. Silalah yang nak berpantun tak tu. Sila. Halo, Bijak Berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
1: Iya. Patut.
5: Siapa dia tadi tu pengagum gelap tu ya?
1: Itulah pengagum rahsia Bang Jack tu. Belum ada nama. Tak ada namanya. Berapa kali ni nanya Bang Jack
5: gini
1: ni?
5: Gini lah saran saya ya. Dia nyuruh saya masuk pantun lagi. Enak paling lain, jangan apa, jangan dibelah sebuah sukun. Kalau digoreng enak rasanya.
1: Iya.
5: Apa maksud nyuruh saya masuk pantun? Kalau mau kenalkan namanya.
1: Kenalkan namanya je. Penasaran ni ye, Bang Jack.
5: Kirim kat nomor sekali.
1: Mau ngasih pulsa. Oh, silaturahmi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia mau berteman kayaknya Bang Jack yang dah. Silaturahmi abang tanpa nama nih ya. Belum ada namanya nih di handphone kita nih ya. Sila Mbak Tini. Oh iya, satu lagi penelpon ya Mbak Abang ya. Karena waktu kita sudah di penghujung ya. Masuk yang belum bergabung tadi itu. Ini banyak yang apa sih namanya, bersampuk ya, dalam waktu yang sama lagi nelfon di WhatsApp. Kalaupun bisa boleh pesan teks ya ke perempat. Oke, sila. Halo, Bijak Berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
6: Selamat malam, Mowi.
1: Malam, Pak Nico.
6: Apa kabar, Mowi? Sehat.
1: Alhamdulillah. Kok putus? Call ended. Silalah masuk nih, Bang Pak Niko tadi ya. Oke, halo Bijak Berpantun.
7: Berpantun dengan satu.
1: Iya.
7: Masuk lagi buat Wali yang bawinya.
1: Boleh.
7: Makanlah buah kiwi, bisa seperti buanglah buah yang mati, jangan dikali. Janganlah Wali merasa sedih. Bukankah banyak bidadari yang datang menanti? Melati di tangan, harumnya semerbak mewangi. Lihat melati sampai bisa tumpul lagi. Menanti datangkan ayam yang seperti. Buat nanti dimasak sama kari.
1: Asik.
7: Itu dulu yang mauin.
1: Iya, saya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya di Karya Bakti, karena waktu kita sudah di penghujung ya Mbak Abang ya. Siapa lagi nak bergabung nih? Udah terakhir dah, waktu kita dah penghujung dah. Next time ya kita gabung lagi ya. Besok-besok masih ada waktu lagi. Silakan ya. Tadi Pak Niko konfirmasi katanya putus Mbak Win, kesenggol Mbak Tini telepon saya katanya. Yalah, buat semua-semua yang udah bergabung, makasih banyak lah ya. Mudah-mudahan nanti kita berpantun lagi esok lusa ya Mbak Abang ya, dengan saya dan rekan-rekan saya lainnya. Makasih, sampai ketemu lagi Mbak Abang, dan jangan lewatkan selepas ini akan ada kami hadirkan acara Hasanah Budaya Daerah.

Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Bu Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba.

disertai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya? Nak dapat rezeki kali ni ya?
1: Macam-macam jak mak ni ya mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tuh tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tuh mata tuh lagi protes.
0: Ih, ayah nih merusak suasana aja.
1: Eh, iyalah. Mitos kok dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tuh gara-gara mak dari tadi ngadap HP aja. Dah gitu, tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tuh kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tuh, badan kita tuh minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis nol derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak, terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
0: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
1: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kelampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya lahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu namanya, itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
0: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang turut bentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Kadria. Sebelumnya telah dibangun kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi, asal Banjarmasin, pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
2: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
3: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya perbatasannya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu pun sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4 nih.
0: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
3: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau mana ke laut, mau mana ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau mana ke laut, mau mana ke darat gitu kan. Oh saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Daerah yang sering itu daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur, itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut, di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Warga Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landa Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landak kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, mengungkap pesona intan landak bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda berdatangan membeli intan dari landak yang kala itu terbilang murah. Sedangkan Kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
2: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di landa itu sampai dilelang di Eropa.
1: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
2: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin, nah di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di landa.
1: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi, karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
2: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
1: Ratu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian, masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
3: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Landa, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Landa menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau POC yang ada di daerah Matan.
1: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
2: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Temenggung Bahureksa dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali, itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafarudin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemal Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku produksi RRI Pontianak.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Utara.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal. Memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan

0: Lompat FM 94.3 MHz.
1: Prompat FM 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Abang, selamat malam-malam semuanya ya. Malam ini gimana, Mbak Abang? Apakah sudah mata udah kedau-kedau? Udah jam malam nih, Mbak Abang. Jadi mungkin ya ada sebagian yang udah tidur siang, tapi juga berasa ngantuk ya. Ada juga yang memang udah terbiasa dengan malam. Jadi biarpun udah tidur siang ya, ataupun belum tidur siang tapi matanya masih semangat ya, masih mau main-main ya. Tapi malam ini biasanya kalau main-main ke tempat kawan itu ataupun tetangga, biasanya kalau malam-malam gini ada di beberapa gang ya, kalau kita lihat ya Mbak Abang ya, masih ada yang masih main kartu ya, main gitar, kemudian main apa, catur malam-malam ya. Karena memang ada yang sering ngumpul tuh pada malam hari, dan bahkan bukan hanya di gang-gang Bu Abang, tapi juga ada di kafe-kafe. Nah, dan itu didominasi oleh anak muda. Pada zaman kita dulu ya Bu Abang, yang namanya malam-malam tuh biasanya yang sering ngumpul-ngumpul tuh di beberapa gang tuh banyak sekali ya masyarakat yang muda-mudi lah gitu ya. Dan sekarang juga masih didominasi oleh gen saat ini ya, Gen Z saat ini. Tapi versinya beda, mereka di kafe-kafe, karena dulu kan ada kafe-kafe Mbak Abang. Jadi di rumah masing-masing atau di rumah kawan masing-masing gitu. Nah ini di kafe-kafe, karena ya banyak kafe-kafe udah sekarang nih Mbak Abang. Di mana-mana ada kafe, jadi menyediakan wifi dan juga suasana atau nuansa yang memang buka sampai jam 24 jam gitu Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang, malam hari ini kita masih temani Mbak Abang dengan lagu-lagu dan juga hiburan ya, lagu-lagu hiburan. Sebelum nanti kita ajak Mbak Abang untuk ngobrol-ngobrol kita di Rindu Kampung, tapi kita simak dulu beberapa lagu berikut ini.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng, tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Iya, baiklah Mbak Abang. Kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat di Rindu Kampung malam hari ini ya. Ada ke yang dirindukan atau suasana yang dirindukan atau ingin berbagi cerita, berbagi rasa ya di Perempat malam hari ini. Silakan Mbak Abang ingin bergabung. Halo, Rindu Kampung.
1: Kampung, Mbak Min.
0: Iya.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya. Selalu ada cerita di balik kampung halaman, enggak? Apa cerita kita kali ini nih?
1: Cerita balik kampung gitu, Mbak Min. Kalau saya sih sukanya cerita apalah gitu ya, berkebun. Sayur. Balik kampung, Mbak Min.
0: Apalah tuh yang ditanam tuh?
1: Kalau saya sih mak saya yang suka, Mak Win. Saya suka ikut ya. Di kampung itu nanam sayur, daun ubi. Daun ubi kalau tak kuasa menanam ubi, yang itu kan di di pagar-pagar gitu tumbuh dia, Mak Win.
0: Oh iya, pucuk ubi kan nyaman nanam ya, enggak cucuk-cucuk ya gitu ya kan.
1: Buat hidup. Tanam cangkok manis yang mudah hidup. Itu, Mak Win.
0: Iya, betul. Pisang. Jadi pagar ya kan?
1: Di pagar bahasa tuh. Kalau di sini dulu, Mbak Win pernah saya tinggal di BTN ini. Bukan di kampung kan di sini, dekat UKA ini. Kok mak saya kan ke berkebun tuh, Mbak Win. Dapat bibitnya dari pertanian gitu. Pohon apa pun ada di sana, kacang tanah, timun. Koknya senikel, labu air yang bulat, yang panjang pun ada di sana, Mbak Win. Malah tak bisa dimakan gitu kan, bawa ke pasar dengan nek bapak sedik saya itu karena anak kita menaiki itu. Jadi itulah nyaman lah saya bertanam, Mbak Win, daripada kita membeli mengeluarkan duit.
0: Lagi pula pun nanam sekali bisa. Lagi pula pun nanam sekali makannya berkali-kali. Bisa hemat gitu.
1: Iya, kadang-kadang budak di UKA nih biasa tiap minggu bawa keranjang dari sana ambil sayur. Kasih emak saya. Daun ubi itu ambil lah kata emak saya. Kawan-kawan saya sini enggak. Itu nih Mbak Win. Nanam sayur. Itulah.
0: Iya sih.
1: Biasanya pergi di kampung sana sama ya. Kampung sana pun gitu. Kadang-kadang berkebun. Kali pergi sore itu jam 2 tu lah. Jam 4 tu baik lah. Dah ke rumah.
0: Yang ditanam tu banyak ke? Lahan tu besar ke?
1: Lahan tu sedang lah untuk kita sehari-hari itu ni. Yang penting rajin lah, Mbak Win.
0: Bersih-bersihkan tu kan ladang. Apa kata orang tu, kebun tu bersih-bersihkan enggak kan?
1: Kadang kan bersihkan mana? Dia nak berbuah kan, bersemak itu.
0: Kau tanam buah-buahan biasa enggak? Sayur-sayur tu
1: biasa enggak? Bagi tu ada pokok jengkol apa kan?
0: No.
1: Masih buah jengkol tu buah nenek saya tu, mak muda mak tu, ya Allah tak termakan, Mbak Win, di kampung.
0: Petai yang jenis apa tu, yang padi ke jenis yang besar tu?
1: Yang padi ada, yang kecil pun ada, yang besar. Buat pokok tu merembek buah biasa tu.
0: Iya mang, dah dia berbuah tu banyak petai tu ya.
1: Buah jengkol.
0: Jengkol.
1: Itulah kalau musim rendang tu, kalau di sana tu, Mbak Win ni. Begitu ni dah usah campur-campur makan, Mbak Win. Kalau yang mentah-mentah ya tu lalap. Yang campur yang masak, sakitlah kau, sakit perut.
0: Gitu.
1: Muntah ber. Jadi waktu itu kan mak muda mak saya tu kan menurunkan buah jengkol. Jadi direndang lah. Sampai satu kuali yang besar tu, Mbak Win.
0: Puas makan.
1: Kena lagi, Mbak Win. Kata nenek saya tu, makanlah kau katanya. Jauh ada buah ni. Itu ramai-ramai lah kerja, Mbak Win. Bikin lah gitu. Makanan jengkol tu di rendang. Jadi jangan nak campur katanya. Nanti kau minta ber, dia bilang. Ada yang bingal tak makan campur-campur. Kena jepit jengkol baru tahu. Rendam lah kulit tu, sip minum. Tu obatnya. Itu nih Mbak Win.
0: Tapi Mbak Nista, kata orang bilang lah dulu-dulu tuh, pernah gak dengar kalau orang suka nanam tuh katanya kok tumbuh banyak sekali, menghasilkan lah gitu. Itu tangannya sejuk kata orang tuh, iya ke? Ada kan orang yang tak bisa?
1: Kalau panas. Orang cocok tuh cepat jadi cucuknya tumbuh Mbak Win.
0: Iya emang cucuk-cucuk itu langsung hidup kan.
1: Kok tangan orang panas mana mau hidup letih ya?
0: Letih, habis pupuk-pupuk pun payah.
1: Tak mau. Aku emak saya memang suka menanam gitu. Dipupuk dulu. Tanah tu dah dicangkul tu. Dipupuk. Dibasar dulu. Dibasar, dipupuk. Nanti kira 3 hari, 4 hari barulah ditanamkan di situ. Apa yang nak tanam gitu Mbak Win. Buang bengas dulu.
0: Kalau Mak Nista biasa nak nanam-nanam tu?
1: Aku saya sini ikut mak saya. Mbak Win, nama saya masih kecil Mbak Win.
0: Tak sekarang tu pandai nak nanam-nanam gitu?
1: Pandai. Kalau beladang padi biasa tu kan, saya nempas di samping gitu, masih biarnya saya nanam padi. Banyak lah buah padi saya, Mbak Win berbuah dengan stam saya.
0: Oh, pandai ke?
1: Pandai, ikut-ikut emak tu, nanam padi.
0: Kalau nanam yang lain, pohon-pohon, pokok-pokok apa ke, buah-buah sayur-sayur ke apa gitu, pandai ke?
1: Bisa, di sini Mbak Win ni, rumah saya sini kan saya ada nanam pohon. Ini apa ni? Cincau hijau.
0: Oh, cincau hijau.
1: Tumbang panas tu ada saya ambil dah. Daunnya. Mungkin besok orang dibikin gila ya. Kan tak? Tapi ada pengawetnya kata orang.
0: Kok kita buat seorang sih tak lah kali ya tak?
1: Apa?
0: Kok kita buat seorang tak ada lah kayak pengawet.
1: Tak lah. Saya dah berikan agar-agar Pak Win. Sembuh sih dah. Berikan susu kampil. Nasi. Kita kasih lah. Gula dikit gitu. Seperti agar-agar lah keras Pak Win. Tapi dia tu rasanya cincau.
0: Iya.
1: Yang hijau gitu.
0: Kalau yang hitam tu kan dia dikeringkan dulu ya enggak?
1: Iya sekali saya nak ngerti tu. Kok yang ini saya ngerti lah ni. Dah bikin gitu Mbak Win. Daunnya diambil, dicuci. Nanti kita masakkan air panas tu. Hangat-hangat tu diremas Mbak Win. Sampai dia ini mengeluarkan blender gitu kan.
0: Saring.
1: Kita peras. Saring.
0: Baru didiamkan gitu.
1: Habis itu kita adunlah agar-agar tu, tarik kasih gula dikit dari susu. Diaduklah sampai mendidih Pak Win. Nanti dituanglah ke tempat gitu. Saya kemarin ni ada kampil ni di rumah ni. Sebelum saya bikin, sayang saya tengok daun itu.
0: Rembet banyak ya.
1: Itulah. Saya bikin lah nanti ni kalau ada waktu gitu ya. Pak Win. Tapi kalau di kampung sih tak ada pohon itu zaman dulu ni. Cuma setahunya kincir hijau. Apa? Hitam je.
0: Hitam
1: je.
0: Sekarang
1: ni ada nanam rumput pun hidup Mbak Win. Dia melarat pohon Mbak Win.
0: Itulah
1: saya ada buat nanam gitu. Paling kot di kampung tu nanam sayur bayam gitu ya. Jamburkan gitu.
0: Bijinya tu ya.
1: Pohon tu kan. Nanam berambat. Digalang dulu, biasa dicangkul, barulah dikasih pupuk, baru ditanam. Kalau kita tanam gitu ya, tak bagus tanahnya, Mbak Win, bengas.
0: Itulah ada memang cara-caranya ya, kena orang yang pandai nanam, kena yang tak pandai nanam ni lah. Pengen bertanam tapi tak bisa, tak jadi.
1: Kalau saya tak ada pula, Mbak Win, memang cocok kan. Dalam pot dia bisa hidup saya nanam. Pokoknya rajin disiram. Dah ada tumbuh tu disiram lah gitu ni Mbak Win. Pasal saya ngambil di pot ni rumah saya ni kan, air yang tu pahit-pahit tu saya ambil 2-3 lai daunnya, jadi saya rendam ya dah. Kasih air panas dah, bisa dipinum airnya Mbak Win. Saya suka yang pahit-pahit Mbak Win.
0: Kalau ini kan bertanam-tanam ni kan di kampung tu. Kalau seandainya peternak apa, tak ada ke ayam ke apa, miara ayam ke,
1: ada.
0: Ikan ke?
1: Kalau ikan memang tak ada. Kalau ayam sih orang di kampung banyak. Aduh. Ada yang rumah tu taruh.
0: Ayam kampung?
1: Ayam gitu.
0: Ayam kampung?
1: Ayam kampung. Ada ayam-ayam itu. Apa namanya tu? Tak ada ini baikuk Pak Win. Ayam apa namanya itu? Cantik dia punya badan tu. Macam bersiput pun dia lah.
0: Ayam bulu-bulat balik?
1: Ayam topong.
0: Oh, ayam topong.
1: Tak ada dia ni tungkengnya tu. Jadi dia punya ekor tu tak ada ekor. Bulat je gitu.
0: Bulat.
1: Dia siput dia ni. Ayam topong namanya kata orang.
0: Ada kat jenis saya.
1: Ada jenis ayam. Ayam topong. Gitu nih Mbak Win.
0: Nah, biasa orang tuh di kampung tuh nyaman biar bebek lah.
1: Ah, bebek.
0: Bebek tuh banyak hasil lah. Tak telur.
1: Ya mah, kalau tak rajin ngurus dia petelur tuh ngarau Mbak. Itu Mbak Win.
0: Iya, mana-mana dia petelur.
1: Itulah semak-semak tuh. Ada loh di kampung Mbak Win yang saya tu naruh bebek tu kan suka ngarau. Kalau ada subuh jam 4 tengah sekat lah tu nak telur dia. Saya ni degil kak. Pergi dia siap kaya dapat. Di situ.
0: Tempat tu. Tak, bebek ni sama gak dengan angsa ya kan? Bertelur tu di mana-mana gitu.
1: Kalau tak tempat di kandang dia, telur ngarau lah dia. Itulah.
0: Macam manalah tu? Banista, macam manalah tu kau bebek tu supaya dia tu supaya dia tu bertelur tu di tempat dia tu macam mana? Kasih dia tempat ke apa?
1: Dikasih lah dia, dia bertelur di situ lah tempat tang tidur tu biasa dia kan. Terletak lah telur tu biasa tu. Kalau saya sih memang tak ngerti amat lah. Paling kau orang tua tu kan biasa lah nak bebek. Itu ni Mbak Win.
0: Kalau bebek, bebek tu memang benar agak merayau. Kalau ayam pun, tapi ayam pandai ke kandang
1: pandai
0: dia tak?
1: Merayau, apa dia bertekuk dia nak telur. Pasti naik sama orang dia kan. Pasti lah umur dia tu, tahulah kita. Tapi kalau telurnya ada tu, di tu, tempat sasaran tu, sadak dia ngarau. Naik lagi dia, jadi kan satu hari satu je tu.
0: Ya, karena dia tu apa bisa dieramkannya gitu kan. Dia sayang kok sama telur tu, ayam tu.
1: Bisa dieramkan, ceritanya tu dia. Itulah ke di kampung Bawi ni macam-macam lah yang ditanam orang dan dipiara orang. Yang penting bisa datangkan hasil. Makin terbaru Cina kan mahal ayam kampung tu. Berjual lah tu dah. Susah-susah sedang tu kan. Itulah di kampung. Kalau di sini ni Bawi sayang. Awak ayam
0: ni. Ya, manalah warga ramai.
1: Akan dilepaskan. Tak
0: sembarangan
1: balik
0: dia nanti. Betul, tak balik.
1: Lepas tak balik dia. Di sini banyak gitu. Saya tak kuasa memang kau di sini. Udahlah kata saya tak kuasa.
0: Ya pula lagi pula pun orang kotoran itu kan ke mana-mana kan orang marah kan.
1: Orang tuh, berak tu kan marahlah orang di rumah orang kan. Kali dia tu cabai yang potong tu di kandang. Itu di situ tempat ya dia, tempat dia tu. Itu ni Mbak Win. Tadi, kita muka Pro 1 tak bisa masuk.
0: Acara apa?
1: Acara lagu
0: Rindu,
1: tu.
0: Ruar Rindu.
1: Tak bisa masuk.
0: Ramai.
1: Itulah Mbak Win ceritanya. Yalah, hari ni kemana ni? Mudah-mudahan pendengar gitu ya. Seperti Pak Odok itu di sana. Semoga tak selalu masuklah gitu bahkan mana pun ada. Buat Mbak Win, makasihlah Mbak Win ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Alamat hati-hati balik ya Mbak Win.
0: Ya.
1: Tengok kiri, tengok kanan. Mata tu duduk usap ke depan Mbak Win. Bukan apa, maklumlah kita bermotor ni nak. Tapi salah-salah itu bahaya. Ini ialah kena dulu ni kita ngomong dah jam berapa dah ni dekat nak jam 12 dah. 28 minit dah. Jadi dah jam 11.28 minit. Dah lama gilalah jam 12. Yalah, makasih buat Pak Win, semoga selalu. Itu ya rezeki bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, silakan yang nak bergabung lagi di Rindu Kampung malam hari ini ya, cerita-cerita kita tentang apa yang ada di kampung yang mungkin bisa merefresh kembali ya ingatan kita saat kita berada di kampung, apa yang kita lakukan ya, dan apa yang kita lihat gitu di kampung halaman kita, apa kegiatan-kegiatan warga kan, kegiatan orang tua kita, kakek nenek kita ya, yang udah sekian lama hidup di kampung, banyak hal tuh Mbak Abang yang bisa dilakukan ya, dan itu masih terekam di benak kita. Tentang aktivitas masyarakat kita zaman dulunya yang jelas masih manual Mbak Abang kayak tadi ya kata Mbak Anista bilang ada yang bertanam bercocok tanam. Cocok tanam kalau zaman dulu tuh lebih enak katanya. Karena kita sekali nanam, ya enggak Mbak Nista? Sekali nanam berkali-kali panen. Apalagi kalau misalnya kita tuh tanam tanaman yang permanen gitu. Tapi kalau misalnya sayur-sayuran kan sekali tanam sekali ambil kan. Nah, kayak bayam sih masih bisa lah, kangkung bisa, masih bisa lah dia tumbuh. Udah diambil asal tunasnya masih ada, dan sama akar-akarnya, nah itu masih lah gitu kan bisa di. Tapi kalau jenis-jenis sawi apa tuh udah sekali pakai, sekali panen ya udah lah dah. Kalau kayak cabai tuh ya enggak bisa tahan lama gak kan, tomat apa jenis-jenis tanaman kayak gitu udah dipanen, udah dia beberapa kali tuh udah enggak mungkin lagi dia bisa lama, kecuali jambu ya kan, pohon jambu, segala jenis-jenis jambu lah ya. Kemudian ada tanaman-tanaman yang bisa dipanen setiap tahun lah gitu, mangga kan tiap tahun bisalah kita panen berkali-kali. Baiklah Mbak Abang, silakan. Oh, ada lagi yang nak bergabung nih di bijak pula Rindu Kampung ya. Silakanlah. Halo Rindu Kampung.
2: Rindu Kampung.
0: Iya, orang lama nampak nih. Lama tak bersua di udara nih.
2: Monitor ya.
0: Monitor tetap. Belum tidur ke?
2: Tak ada kampung ya ini.
0: Oh, tak ada kampung. Jadi macam mana cerita kita ni?
2: Kampung saya dah pindah kok.
0: Oh, apa pula pindah?
2: Saya nak Tanjung Pura lagi.
0: Oh, di mana je?
2: Dekat Ceri tak jauh.
0: Ah, dekat siapa?
2: Ceri kan. Ceri dekat sini kan.
0: Oh, Ceri di mana? Tak semua kita tahu kan.
2: Ini apa? Pari Usen.
0: Oh, Pari Usen. Pari Uji Usen. Oh, Pari Uji Usen.
2: Saya disepakat dua.
0: Iya, bisa nembus-nembus itu lah berarti ya.
2: Pindah sini bawa.
0: Aman gak?
2: Kena banjir.
0: Oh, iyalah cari yang aman lah.
2: Rumah sana depan kan terbakar dulu. Jadi sepi yang banjir lagi.
0: Iyalah. Baguslah cari yang aman lah ya ndak? Nah, kalau Pak Wandi ini masih ke sibuk-sibuk nanam-nanam ke dalam pot?
2: Paling-paling bunga ya, Bu Win.
0: Oh, suka bunga. Iyalah.
2: Hidup lah semua.
0: Oh, rajin gak Pak Wandi ini nanam ke orang tu ya?
2: Ada nanamnya apa? Strawberry ya, Kak saya.
0: Oh, strawberry yang merah ke? Yang putih? Kan ada putih tu.
2: Orang bilang itu ya, blueberry ya.
0: Blueberry yang warna merah-merah, merah-merah ungu-ungu gitu, merah-merah hitam gitu, ya.
2: Manis asam pula, hidup pula dulu.
0: Ah, banyak. Dia tu kan berenteng-renteng gitu kan, tumbuh kan, ya, Pak Mandi, ya? Pas makan itu.
2: Manisnya asam-asam lah gitu.
0: Asam-asam manis.
2: Jarang saya petik, biarkan jatuh ke tanah.
0: Oh, sayang lah nanti.
2: Satu pokok dia kalau dipotong terus dia punya apa? Dia punya tunas ya, nanti dia berbuah ada gitu tuh.
0: Oh gitu, dia bisa panjang apa? Apa namanya berkembang biak gitu ya ndak?
2: Ya mungkin masing-masing punya tangan. Kalau saya ada nama apa hidup tuh?
0: Oh berarti cocok lah. Ada gak orang yang nanam-nanam tuh? Tak ada cocok.
2: Ada tak cocok memang tu. Bunga apa ya saya nanam ni? Sudah mati ya, saya siram-siram hidup. Ajak dia ngomong gitu. Hidup lah kau ni ya, cantik. Hidup lah dia tu.
0: Iyalah, ibaratnya tu ada apa? Ada rasa sayang dengan tanaman itu ya ndak?
2: Iya sih. Harus ngomong dengan tanaman baru dia mau hidup. Macam kita tanam buah, mungkin setahun tak berbuah, dua tahun, ya kita marah dia, Bu Win. Itu ngomong dengan pohon itu, dia kan nyawa, kan?
0: Iya ya,
2: dengar. Hidup ya, berbuah, berbuah ya. Tak banyak, 2-3 biji pun boleh lah.
0: Yang penting hidup dia tumbuh ya.
2: Yang penting sehat lah Pak Win.
0: Iya benar.
2: Saya monitor sih.
0: Oh monitor lah, iyalah. Nama gak apa? Kita masih dengarkan radio ya enggak? Yes. Masih cari
2: hanya
0: hiburan.
2: Hanya tak bisa masuk ya Pak Win.
0: Oh apa tak bisa masuk? Bisa nih, telepon dibuka.
2: Monitor kita ada banyak.
0: Oh, kadang-kadang bersampuk tuh Pak Pandi. Dari jadi satu waktu tuh betul. Jadi kita nak angkat tuh tidak bisa dipencet gitu, karena dia.
2: Iya sih. Kadang-kadang salamnya tuh panjang enggak macam macam Cek No, saya pernah hitung sampai 90.
0: Berarti
2: 90 orang.
0: Berarti hafal Mak No tuh ya enggak?
2: Iya
0: sih. Berarti berarti monitor kita ini ramai ya nak.
2: Hampir 10 dandang ya masak. Masak nasi terus. Kalau tak masak lauk.
0: Kalau diundang tuh berarti ramai berarti monitor kita ini.
2: Mungkin bisa 200 poin.
0: Oh iya lama lebih lah. Apalagi yang dengar tapi tidak gabung gitu kan. Kan ada gak
2: tapi
0: kan.
2: Tapi kadang-kadang ada yang tidak. Ya kita salam kadang-kadang tak dengar, gak ada kan. Kadang-kadang
0: dia pergi.
2: Kalau saya
0: ya?
2: Sih dengar sih. Kalau saya sih dengar dari Pro 1 sampai Pro 3. Pro 2 saya dengar ya. Kalau pas nggak ada acara.
0: Pokoknya RRI lah ya enggak.
2: Iya sih. Ya acaranya makin bagus lah itu. Untuk kawan-kawan ya? semua sehat lah Pak Win.
0: Iya benar.
2: Buat Awi juga lah ya pengantin baru.
0: Itulah.
2: Tidak mau nelpon saya.
0: Okay? Bukan sibuk kali.
2: Iya Awi. Oh,
0: nomor kontak Pak Wandi masih sama ndak? Jadi mungkin
2: HP-nya. Semoga Awi ya bahagia lah Awi ya dengan Tumi. Selalu mendapat kesehatan lagi ya. Terus anda monitor kita yang lama tak masuk juga tuh. Sri ya Kota Baru ya.
0: Itulah sibuk.
2: Semoga
0: mungkin
2: sehat lagi. Ya.
0: Amin.
2: Terus ada Kiana juga ya. Nah itu monitor lama tak masuk. Semoga sehatlah semuanya. Bowin. Dila untuk Bowin pulangnya hati-hati. Ya.
0: Ya saya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya. Mungkin buntutnya udah kuliah ya, Boy?
0: Dah, udah kuliah, udah mau.
2: Udah semester berapa, Boy?
0: Semester ganjil ya.
2: Hah? 3?
0: Mau masuk semester 4 lah.
2: Waduh, nggak terasa ya. Semoga cepat selesai lah. Ya.
0: Amin.
2: Pendidikannya, Boy. Ya. Semoga Boy pun sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, selamat malam, Boy.
0: Iya. Pak Wandi, makasih banyak udah gabung.
2: Salam budaya. Kalau memang saya mau minta hadiah, boleh minta lagu.
0: Lagu apa tuh?
2: Kacang buncis, Bu Win.
0: Kacang buncis. Lagu favorit pilihannya, enggak?
2: Kacang okay, buncis. Oke, untuk Bu Win, selamat malam lagi.
0: Iya.
2: Salam budaya.
0: Salam budaya, makasih Pak Wandi.
2: Iya.
0: Iyalah, makasih banyak banyak cerita, banyak kampung halaman, banyak cerita, banyak yang didengar, ya kan? Banyak pengalaman, jadi bahan apa ya namanya ya, bahan cerita buat anak cucu lah gitu ya, Mbak Abang ya. Kalau kita bercerita-cerita anak cucu kita, biasa mereka tuh suka gitu Pak. Apalagi kalau ceritanya tuh cerita yang tadi tuh, udahlah waktu masih kecil-kecil, kenangan-kenangan lalu. Nah anak-anak tuh biasa tuh dengar gitu kan, karena mereka tuh pengen tahu gak sih sebetulnya apa yang orang tuanya dulu rasakan kan, kampungnya kayak mana gitu. Jadi mereka asik sih biasa dengarkan gitu. Bahkan mereka tuh dukung biasanya kan kalau ke kampung tuh kan biasa ikut gitu ya. Mau apa sih pingin penasaran lah apa yang ada di kampung halaman kan. Bahkan kita nih kadang-kadang wah malas nak bawanya gitu. Baiklah Mbak Abang, kita kasih lagu dulu ya Mbak Abang ya, sebelum nanti kita sambung lagi. Ini kacang buncis nih Mbak Abang. Kalau nak besok nak belanja kacang buncis nih, pergilah Pelamboyan deh. Pasar-pasar Pelamboyan, pasar Mawar, pasar-pasar apa namanya, pasar tradisional lainnya ya di Pontianak. Baiklah Mbak Abang, bagi yang akan beristirahat, selamat beristirahat. Bagi yang belum ya, masih dengarkan Perempat, kita masih ada beberapa lagu lagi ya Mbak Abang sebelum nanti kita tuntaskan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Bu Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Senin 12 Oktober 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Pendengar RN24 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dapat berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RN24 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul keutamaan sedekah. Pendengar RN24 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah ini merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan bagi orang yang gemar dan suka bersedekah. Pendengar RN24 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya rezeki berupa materi yang kita dapatkan sesungguhnya adalah pemberian dari Allah. Hakikatnya adalah berasal dari Allah. Rezeki yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, maka itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin kita itu mensyukuri rezeki tersebut dengan mengeluarkan harta yang kita miliki untuk diinfakkan di jalan Allah. Karena di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Pendengar RN24 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sedekah ini dapat membersihkan harta kita yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Karena kita tidak tahu dari pekerjaan kita ini apakah ada amanah yang kita langgar, ada kewajiban yang kita tidak penuhi, maka sedekahlah dapat membersihkan dan mensucikan harta kita ini. Pendengar RN24 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan bahas sedikit beberapa keutamaan sedekah yang didapatkan bagi orang-orang yang gemar dan hobi bersedekah. Yang pertama adalah sedekah dapat memberikan pahala yang begitu banyak sekali kepada orang yang gemar bersedekah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan yang artinya bahwa sedekah itu ibaratkan kita itu mendapatkan satu buah biji di mana satu biji tersebut terdapat 7 tangkai dan setiap tangkai tumbuh 100 buah. Maka itulah perumpamaan yang didapatkan oleh orang yang bersedekah. Allah melipat gandakan pahalanya agar kita senantiasa untuk bersemangat dalam bersedekah ini. Pendengar RN24 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang kedua adalah sedekah ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya
Sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka ketika kita ingin Allah ampunkan dosa-dosa kita, maka salah satu jalan yang bisa kita ambil adalah dengan memperbanyak sedekah. Semakin banyak sedekah yang kita lakukan, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang Allah ampunkan untuk kita. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah orang yang bersedekah maka Allah akan tambah dan ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Mungkin kita beranggapan bahwa sedekah ini mengurangi harta kita, namun hakikatnya di sisi Allah, orang yang gemar bersedekah ini maka Allah akan lipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak ia bersedekah maka semakin banyak pula Allah ganti hartanya tersebut dengan yang lebih baik lagi. Maka mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa sedekah ini tidak mengurangi harta kita, melainkan akan Allah ganti, akan Allah tambah dengan yang lebih banyak lagi. Pendengar dari kelompok pendian yang dimuliakan Allah SWT, kemudian keutamaan selanjutnya adalah sedekah ini dapat mengobati penyakit yang kita alami. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, obatilah penyakit di antara kalian dengan bersedekah. Ini jadi jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah bahwa orang yang bersedekah dapat menyembuhkan penyakitnya. Mungkin saat ini kita sedang menderita suatu penyakit yang mungkin lama sekali sembuhnya, tidak ketemu obatnya, maka boleh kita usahakan, ikhtiarkan dengan sedekah ini. Kita niatkan sedekah ini untuk sebagai penyembuh dari penyakit yang kita alami. Kita harus yakin dengan yang dijanjikan Allah dan Rasulullah ini. Pendengar yang berempat pun yang dimuliakan Allah SWT, maka itu tadi beberapa keutamaan sedekah yang bisa didapatkan oleh orang yang ahli sedekah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan lainnya, mungkin karena keterbatasan waktu kita sampaikan beberapa saja. Semoga dengan keutamaan-keutamaan yang disampaikan tadi dapat memotivasi diri kita untuk senantiasa bersedekah, bersemangat sedekah dan istiqomah dalam sedekah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, sehingga kita Allah mudahkan untuk melakukan amalan sedekah ini. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke cuaca dulu.
1: Uh-huh.
0: Ke cuaca
1: nampak
0: dulu pagi ni.
1: Nampak dah?
0: Tak nampak pula
1: tu. Tak nampak ya. Gini nak nampak?
0: Nampak.
1: Kita ke Pontianak Selatan ni. Pontianak Selatan katanya hari ini nak hujan ringan ni. Put. Ya. Macam mana Put kalau hujan ringan?
0: Hujan ringan tu biasa gimana lah ya ringan-ringan itu.
1: Ringan-ringan gimana rintik gitu.
0: Ya kan biasanya.
1: Iya, tapi kalau di keroyokan basah gak gitu?
0: Betul gak? Kalau sepanjang jalan gak basah gak
1: basah
0: gitu kan?
1: Gitu. Seringan dengan hujan ya.
0: Iya.
1: Terus kita ke Pontianak Timur nih akan hujan petir. Wah. Ini agak seram-seram.
0: Alah, takut deh.
1: Takut dede.
0: Dengan petirnya kan nih takut tak?
1: Iya dengan petirnya dong. Kalau hujannya aja kan kita bisa mandi hujan. Yeah. Macam India-India gitu.
0: Yeah. Sambil nyanyi-nyanyi gitu kan.
1: Enggak seram ya kalau dengan petir-petir nih ya. Habis itu Pontianak Barat pun akan hujan ringan. Sama dengan Pontianak Selatan tadi. Sama Pontianak Kota pun akan hujan ringan nih. Jadi arah-arah kota, terus barat, terus selatan, hujan ringan. Terus yang ngawanik Pontianak Timur hari ini hujan petir itu ada Pontianak Utara sama Pontianak Tenggara. Itu hujan petir. Jadi buat abang yang hari ini ada rencana nak kemana-mana, siapkan memang mantel, siapkan memang apa Gi? Payung.
0: Betul.
1: Jadi tidak ada ganggu aktivitas kita. Misalnya di jalan ya, tiba-tiba hujan kan kita dah ada mantel.
0: Udah ada persiapan ya.
1: Cuma ada kadang orang tuh yang tak suka pakai mantel.
0: Itulah.
1: Ya di bahasa kuyup.
0: Biar apa namanya tada cantik kata.
1: Tapi kena hujan tak ke makeup luntur kan?
0: Iya kan, basah gak kan?
1: Basah gak, ada tetap ada orang yang begitu. Maksudnya biar hujan tuh dimalas pakai mantel. Ada emang orang yang suka pakai mantel gitu, gak payung buat abang. Dia disiapkan, mungkin yang jalan kaki, yang pakai sepeda. Nah yang pakai mobil mau keluar singgah, mau belanja, ya kan, mau keluar dari mobilnya harus ada payung. Nah gitu, ya buat abang.

0: Alih ke informasi lalu lintas yang kita ambil dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak nih, Put, ya. Langsung ya kita pertama di Sempang Pelamboyan nih, Put. Nampak enggak nih, Put?
1: Nampak.
0: Bukan maksudnya nampak ada orang ya, orangnya tak nampak.
1: Yang
0: nampak nih motornya.
1: Motor bergerak ya.
0: Terlihat nih lengang lah ya. Kalau tapi kalau dari arah kayaknya dari jembatan tuh nih ramai
1: dia.
0: Tapi dari arah kota nih lengang dia. Tapi semuanya tetap terkendali kok.
1: Aman gitu.
0: Berarti ya. Betul, aman. Habis itu kita ke Simpang Garuda.
1: Oh, ini lancar ya?
0: Lancar dia, lancar terkendali meskipun lancar ramai kan? Ya, tapi aman-aman aja gitu. Habis itu dua ya nampak nih.
1: Tak ada lagi yang lainnya ya, mana nih?
0: Kemana CCTV? Oh, ada nih Tanjung Raya, ada.
1: Ramai Tanjung Raya ya.
0: Ramai di sini kayaknya enggak pernah sepi enggak sih?
1: Iya, selalu ramai.
0: Selalu ramai gitu. Ini mau pagi, subuh, ke siang, malam
1: tetap ramai ya.
0: 24 jam ini tak pernah sepi.
1: Tak ada tak
0: dari istirahat ya.
1: Ya? Di situ terus dia.
0: Ramai tapi lancar Mbak Abang ya. Kemudian kita ke Kota Baru, ini di Bundaran area Bundaran SPBU tuh. Lengang pagi ini aman, lancar aja ya.
1: Iya, lancar.
0: Oh, nak pergi kerja. Tapi emang kadang-kadang tuh jam-jam ramai itu 6:30 jam 7 kan.
1: Betul.
0: Sudah mulai agak padat tuh.
1: Bagi anak berangkat sekolah kan.
0: Betul.
1: Jam-jam mepet.
0: Setuju. Itu. Jadi di situ. Nah, ini kita ke Simpang Pajak. Di sini kita tengok banyak yang masih menantikan lampu hijau.
1: Menunggu dia ya.
0: Menunggu dengan setia di situ. Ya, tetap semuanya mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Bagus sekali, suka kita kalau nengok rapi-rapi gitu ya.
1: Kan apalagi yang lengang-lengang kayak gini nih.
0: Betul. Lanjut lagi ke Simpang Sultan Syahrir, Urai Bawang.

0: Wadih, sepi, sepi ya, kayak hati kita.
1: Ya, tadi subuh ke?
0: Tadi subuh ya. Betul juga nih, kemana orangnya?
1: Ada. Oh, ada.
0: Ada.
1: Oh, baru nampak dia.
0: Mana dia tadi? Kemana dia tadi? Nah, kayaknya itu aja nih informasinya ya, kalau kita tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Nah, semoga Bu Abang yang ke arah-arah yang kita sebutkan tadi itu bisa aman-aman ya di jalan gitu, karena masih belum ramai. Siapa tahu tadi nak ke pasar Blamboyan, ke belanja sayur mayur.
1: Abis ini langsung ya.
0: Masih aman, enggak penuh-penuh benar jalan tuh Bu Abang ya. Tapi kalau memang anti alam boyo masih nyaman nih di rumah nih.
1: Betul. Masih pagi enggak kan?
0: Enggak apa-apa Bu Abang ya. Yang pagi ini segala aktivitasnya Bu bermalas-malasan pun di rumah enggak apa-apa. Iya kan? Apapun aktivitasnya ya enggak put. Yeah. Buat Bu Abang yang baru nak pergi
1: atau masih nak niat pergi,
0: baru nak niat pergi, siapkan memang ya, kadang ada yang udah siapkan dari subuh hari tadi itu sarapan, betul, bekal, jangan sampai tak jangan sampai ketinggalan.
1: Iya, nanti di jalan lemas pula kan.
0: Betul ya, jangan lupa sarapan, bekalnya dibawa, surat menyurat kendaraannya dipastikan juga dibawa, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau misalnya entah itu ada razia, ada apa, kita udah lengkap, aman
1: udah siap
0: nih.
1: Ya, Bu,
0: udah
1: ya.
0: Siap. Kemudian juga kalau misalnya Bu Abang yang hari ini ada agenda tertentu yang memerlukan surat menyurat tertentu, gak jangan sampai ketinggalan. Nah, buat adik-adik kita yang sekolah, alat tulisnya, PR-nya, ya.
1: Jangan sampai lupa tuh di rumah.
0: Betul. Kalau udah ketinggalan nih, kau di rumah doang. Kau tak ada?
1: Kalau tak ada?
0: Tak ada.
1: Kasian nih.
0: Betul sekali. Bolak-balik kita dibuatkannya. Terus, buat ibu-ibu rumah tangga pun semangatlah berkemas.
1: Semangat berkemas, semangat belanjanya, gak ya?
0: Selamat belanja, masak, semangat semuanya yang aktivitas. Saya pun beternak, berkebun dekat-dekat rumah juga semangat ya. Pokoknya semuanya lah Bu Abang, apapun pekerjaannya, aktivitasnya, kegiatannya, kita doakan semoga semuanya selalu
1: dilancarkan,
0: sehat, semangat ya. Kayak kita semangat ya hari ini. Senin. Itu di Senin yang cerah ini. Padahal matahari
1: Matahari belum ya.
0: Boleh apa? Oh enggak nih, karena kabut tetap.
1: Kayaknya belum bakalan gini terus ya.
0: Belum sembuh-sembuh benar udara kita ya. Baiklah, itu dia Bu Abang, tapi yang paling penting tuh ada satu put.
1: Apa,
0: yang paling penting itu adalah kita bersyukur.
1: Betul Mbak Yo.
0: Nah, kita harus bersyukur dengan nafas kehidupan yang masih diberikan, masih diberikan waktu juga. Kita masih bisa ketemu orang-orang terkasih di dekat kita, masih bisa ketemu orang tua, ketemu saudara, keluarga, kawan, sahabat, tetangga, teman, siapulah semuanya itu kita
1: semuanya
0: harus bersyukur.
1: Bersyukur, betul Mbak.
0: Karena dengan bersyukurlah ringan langkah kaki kita untuk menjalani segala aktivitas dan juga segala tantangan-tantangannya. Nah, itu yang paling utama. Oke, Mbak Abang, itu dia informasi BMKG dan lalu lintas yang kita bagikan pagi ini untuk Mbak Abang. Semoga bermanfaat dan kita langsung putar-putar lagu untuk menemani paginya Mbak Abang. Jangan kemana-mana.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

dan sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
3: Mbok Abang, informasi kesehatan mau kita bagikan untuk Mbok Abang pagi hari ini tentang kecik-kecik cabai rawit khasiat herbal terong pipit. Nah Mbok Abang, terong pipit pasti ini udah menjadi salah satu makanan atau sayuran yang biasa kita olah Mbok Abang dalam kehidupan sehari-hari kita, atau yang biasanya di beberapa daerah itu disebut sebagai rimbang atau tekokak. Nah, merupakan salah satu tanaman liar yang tumbuh subur di wilayah Indonesia. Meski bentuknya kecil nih Mbok Abang ya, dan memiliki cita rasa sedikit pahit, buah bernama Latinnya Solanum torfum ini menyimpan ragam khasiat herbal yang luar biasa bagi tubuh. Sejak lama masyarakat memanfaatkan terong pipit sebagai campuran lalapan, sambal hingga gulai. Di balik pengolahannya yang sederhana, buah berukuran mungil ini ternyata kaya akan gizi dan senyawa aktif pendukung kesehatan. Tinggi antioksidan, terong pipit kaya akan kandungan antioksidan seperti flavonoid, alkaloid dan tanin. Senyawa-senyawa tersebut berperan penting dalam menangkal radikal bebas, mencegah kerusakan sel tubuh, serta memperkuat sistem kekebalan. Konsumsi rutin terong pipit pun dipercaya dapat mengurangi resiko timbulnya berbagai penyakit kronis. Menjaga kesehatan mata, manfaat yang cukup populer dari terong pipit adalah kemampuannya dalam menjaga kesehatan organ penglihatan. Kandungan vitamin A dan beta karoten yang tinggi di dalamnya membantu menjaga ketajaman fungsi mata, serta mencegah munculnya gangguan penglihatan akibat kelelahan atau penuaan. Pengobatan alami dan pengontrol gula darah dalam dunia pengobatan tradisional, terong pipit sering dimanfaatkan sebagai ramuan herbal untuk melancarkan pencernaan dan menurunkan tekanan darah. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
7: Ah, itu dia.
8: Cinta Rasila.
9: Mau beli panci ke Pontianak.
8: Terus?
9: Panjang lewat Kumpai. Kan Gerbang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
10: Makan telepon di terang bulan.
8: Cantik.
10: Hari pun gelap, tinggal begagap.
8: Cantik, sedap.
10: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
8: Betul.
11: Mari berkayo membeli jamu.